Nah, persoalan ini menjadi perhatian Yayasan Kehati bersama peneliti Institut Teknologi Bandung, BRIN, dan Pusat Analisis Sosial AK3 melalui polis brief berjudul Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Masyarakat. Telaah kritis ya, dan rekomendasi atas fokus kebijakan iklim di Indonesia seiring momentum penyusunan rancangan undang-undang perubahan iklim yang diinisiasi DPR RI. Informasi selanjutnya ada sanak dari kabar kita, proses verifikasi calon jemaah haji Bengkulu Utara untuk keberangkatan tahun 2027 masih terus berjalan. Usai melakukan verifikasi tahap 2 dari 17 calon jemaah haji yang terpilih di tahap awal, hanya 11 calon jemaah haji yang siap berangkat ke Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bengkulu Utara Hamid Muhakam mengatakan 11 calon jemaah haji tersebut terdiri dari 9 calon jemaah lanjut usia dan 2 calon jemaah reguler. Namun kesiapan tersebut adik sanak belum bisa memastikan apakah mereka akan berangkat ke Tanah Suci atau tidak. Hal ini dikarenakan terdapat 5 calon jemaah haji yang masih menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Arga Makmur. Pemeriksaan ini menjadi salah satu tahap yang harus dilalui sebelum calon jemaah memasuki tahap selanjutnya. Demikian adik sanak informasi kabar kita di pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Adik sanak tentunya dapat mendengarkan nanti kembali di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan adik sanak juga dapat melansir informasi terupdate terkini di RRI.co.id ataupun bisa mendownloadnya di RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prom Pada FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi Arek Sanak di 91,7 MHz RRI Pro 4 nya Arek Sanak yo di pagi hari ikut tentunya Arek Sanak sudah melakukan aktivitas dan rutinitas baik itu ringan, sedang dan berat nih yo. Dan tentunya juga ada yang sudah mulai bersarapan ria atau juga berolahraga. Nah, jenis-jenis olahraga tentunya Arek Sanak sesuai dengan proporsinya juga ya Arek Sanak yo. Seperti misalnya sepeda, bersepeda. Kini lagi gandrung nian dengan namanya berolahraga bersepeda. Nah, tentunya di kebiasaan Arek Sanak segala yang memang berunititas bersepeda di pagi hari ko, tentunya ada beberapa tips nih Arek Sanak road bike atau gravel. Nah, tentunya setiap hari yang biasa menggunakan sepeda, di mana road bike dan gravel bike tuh sama-sama menggunakan setang model draft bar. Tapi keduanya itu dirancang untuk karakter perjalanan yang berbeda nih Arek Sanak. Dengan road bike lebih mengutamakan kecepatan dan efisiensi di aspal, sedangkan gravel bike dirancang agar mampu melaju di jalan aspal sekaligus menghadapi permukaan yang lebih kasar seperti jalan berbatu, tanah padat atau jalur gravel. Nah, Arek Sanak tentunya bersepeda juga harus juga memahami dak jenis-jenis sepeda yang mana yang cocok untuk Arek Sanak segalo, apabila memang hobi untuk bersepeda. Nah, tentunya ada beberapa referensi yang perlu Arek Sanak ketahui segalo, seperti perbedaan paling mudah terlihat ada pada ban dan geometrik rangka nih Arek Sanak. Dan Arek Sanak juga perlu menjadi referensi bahwa road bike ini umumnya menggunakan ban yang lebih sempit dan halus, sekitar 25 hingga 32 mm di banyak model, sementara gravel bike memiliki ruang ban lebih besar dan biasanya menggunakan ban 35 hingga 50 mm atau lebih dengan pola tapak yang memberikan traksi di permukaan tidak rata. Nah, juga gravel juga memiliki geometrik yang lebih stabil dan posisi berkendara cenderung lebih tegak dibandingkan road bike balap nih Arek Sanak. Sedangkan untuk perform, road bike ini memiliki keunggulan ketika digunakan di jalan mulus dan bobot yang umumnya lebih ringan, posisi tubuh yang lebih aerodinamis dan ban bertekanan lebih tinggi dan gearing yang berorientasi di kecepatan membuat road bike lebih efisiensi untuk perjalanan di aspal. Nah, untuk penggunaan harian mana yang terbaik? Jika perjalanan hampir seluruhnya melalui aspal yang mulus dan prioritasnya adalah kecepatan, maka road bike terutama tipe endurance bisa menjadi pilihan yang menarik nih Arek Sanak. Sebaliknya, jika rute harian melewati aspal dengan banyak lubang, jalan rusak, gang, permukaan berbatu, atau sesekali masuk jalur tanah, gravel bike tentunya menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi. Nah, Arek Sanak tinggal menjadikan referensi informasi yang kami sampaikan itu ada di rri.co.id yang tentunya sumbernya dari Bike Radar. Nah, Arek Sanak juga tentunya bisa menjadi referensi manusia yang layak. Misalnya Arek Sanak juga tentu bisa mengklasterkan kemana jalan arah apabila Anda mengendarai sepeda yo. Ada beberapa kategori yang perlu, selain juga hanya sekedar berjalan ataupun berhobi ria naik sepeda, tentunya ada juga kategori-kategori jalan untuk beberapa perform di sepeda nih. Nah, Arek Sanak tentunya bisa melansir di rri.co.id atau bisa download di RRI Digital ya Arek Sanak segalo untuk informasi-informasi yang perlu menjadi referensi Arek Sanak segalo di pagi hari ko. Selamat beraktivitas Arek Sanak segalo, salam sehat, kemudian selamat berolahraga, dan tentunya jangan lupa untuk mengasup makanan sesuai dengan proporsi tubuh dan kesehatan.

Adik sanak informasi, kabar kita tepatnya pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di pagi hari Iko. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men PPPA, Arifah Fauzi, mengecam kekerasan terhadap perempuan di ruang publik yang dinilai mengancam rasa aman dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi perempuan serta anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pernyataan tersebut disampaikan Arifah merespon kasus kekerasan di salah satu food court pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Ia mendorong seluruh pihak berperan aktif mencegah kekerasan sekaligus memastikan korban memperoleh pertolongan. Menurutnya, Arifah mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian apabila korban membutuhkan layanan perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Layanan tersebut meliputi bantuan medis, pendampingan hukum, serta pendampingan psikologis untuk membantu korban memulihkan trauma.

Jakarta dan Surabaya berawan tebal, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar serta Mataram mengalami berawan, dan Kupang cerah berawan. Sementara di Pulau Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya mengalami hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur, Tanjung Selor udara dengan intensitas sedang. Demikian informasi dari sana, dari kabar kita di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan di 1 jam ke depan di pukul 9 tentunya kabar kita dari rri.co.id dan bisa di-download di RRI Digital.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI.

0: Prompa FM.
1: Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 MHz di RRI Pro 4 nih, Reksa Anak Segalo di Berendo pagi nih bersama saya Ngesofi nih, masih nih kebersamaan kita di akhir nanti di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Nah, di sana di pagi hari ko tentunya sudah mulai bergagas-gagas atau berjibaku yo di sana segalo di dapur, khususnya buat mama atau inga-inga kita yang ada di dapur ataupun di rumah makan. Tentunya banyak nian yang ndak di guring-guring seperti ayam guring nih adik sana kyo. Nah, tentunya ini makanan terfavorit kita segalo yo, ayam guring. Nah, tapi tentunya ada yang perlu kita siasati untuk menu kita di khasnya ayam goreng nih. Seperti ayam goreng bawang putih kembali ramai dibicarakan di media sosial nih adik sana kyo. Karena cara membuatnya sederhana nih dengan penggunaan bawang putih yang cukup banyak. Untungnya bawang putih belum naik nih harga cabai kak. Dak kini kyo adik sana kyo. Nah, misalnya ciri khasnya adalah ayam yang gurih dan renyah dipadukan dengan bawang putih utuh yang ikut digoreng hingga harum. Nah, cerita makanan pagi-pagi kok rasanya sarapan belum juga nih sana kan. Resep serupa juga kembali dimuat sejumlah media kuliner di 2006 nih. Untuk membuatnya, siapkan 500 gram ayam, sekitar 8 hingga 10 siung bawang putih utuh yang digeprek, kemudian 5 siung bawang putih untuk bumbu halus, 60 gram tepung tapioka, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica, serta perasan jeruk nipis. Bumbu yang dapat disesuaikan dengan selera, terutama tingkat asin dan jumlah bawang putih nih rasanya. Nah, pertama-tama tuh tentunya bersihkan ayam, kemudian potong menjadi beberapa bagian sesuai selera dan haluskan bawang putih, kemudian campur dengan garam, merica, kaldu bubuk, dan perasan jeruk nipis. Kemudian masukkan bumbu ke dalam ayam dan aduk hingga merata. Dan diamkan ayam dalam lemari pendingin minimal 1 jam agar bumbu lebih meresap. Setelah dimarinasi, kemudian tambahkan tepung tapioka, lalu aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi tipis dan tepung tapioka membantu menghasilkan lapisan luar yang lebih renyah ketika digoreng. Nah, adik sanak, masih dinas kok adik sanak ya, jadi belum bisa untuk keluar-keluar mencapai untuk ayam goreng pagi-pagi hari. Tiba-tiba siapa lah, kira-kira siapa lah yang sudah mulai nak masak ayam goreng pagi kok dah. Oke, tentunya di 91,7 MHz ini adik sanak, kami juga telah melansir informasi kok di rri.co.id atau bisa di-download di RRI Digital. Ini ayam resep ayam goreng bawang putih kok. memang lagi incaran primadona buat segala kalangan usia ada adik sanak yo. Mako tentunya tapi sesuaikan dengan proporsi dan kesehatan tubuh kita adik sanak yo, jangan sampai berlebihan. Oke, di pagi hari ko kami ucapkan selamat pagi buat adik sanak segalo yang ada di masih dalam rumah yang sudah mulai beberes hari Sabtu ko, hari yang memang rutinitasnya terkategori ringan dak. Beda dengan yang adik sanak yang ada di pasar yang rutinitasnya memang sudah bisa memanagenya, memang memanagenya itu dengan secara mandiri. Beda dengan adik sanak yang kerja di perkantoran nih adik sanak yo. Nah, walaupun apapun itu tentunya selamat pagi ya buat adik sanak, jangan lupa sarapan, kemudian juga olahraga, menjaga kebugaran tubuh, dan buat adik sanak yang lagi mengemudi kendaraan baik itu motor ataupun mobil ataupun lagi bersepeda nih. Hati-hati di jalan dan tentunya bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan buat adik sanak yang ada di tempat-tempat fasilitas pelayanan umum, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas dan semangat pagi ini. Masih bersama saya di Barendo Pagi ini, Inga Sofi. Nanti kami masih menyajikan budaya Nusantara yang bisa menemani aktivitas adik sanak hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adik Sanak, informasi di kabar kita tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di mana Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo mengatakan berbagai keberhasilan dicapai oleh pemerintah hanya dalam waktu 2 tahun. Presiden Prabowo membeberkan berbagai capaian pemerintah, seperti pemerintah berhasil menurunkan harga pupuk dan produksi pupuk meningkat. Bagi kepala negara, hal ini adalah pertama dalam sejarah dan Indonesia dapat menurunkan harga pupuk dan pasokan mencukupi. Capaian lain, Adik Sanak, adalah pendapatan perusahaan milik negara atau BUMN mengalami peningkatan padahal sebelumnya selalu rugi. Presiden Prabowo mengatakan pendapatan PT Pupuk Indonesia mengalami kenaikan hingga 252%, begitu pula dengan PT Perkebunan Nusantara. Presiden Prabowo menyinggung prestasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dengan pendapatan naik 400%. Presiden mengatakan untuk pertama kali Indonesia memiliki badan pengelola investasi yakni Danantara yang bertugas mengkonsolidasi dan mengoptimalkan investasi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Iya, di sana di 91,7 MHz ini nih di Berendo pagi. Tentunya tinggal menyisakan waktu 22 menit lagi nih adik sanakyo. Kebersamaan kita tentunya masih banyak yang akan kami suguhkan sejumlah lagu ataupun hiburan yang bisa mendampingi ataupun menemani hari sana beraktivitas di pagi menjelang siang hari kok. Nah, tentunya di hari Sabtu kok banyak ada hari santai kita ataupun rutinitas yang tidak terlalu padat seperti dari hari sebelumnya. Nah, tentunya banyak juga kegiatan-kegiatan yang memang bisa dinikmati secara me time yang tidak perlu keluar-keluar rumah ada di sana. Misalnya kita bersih-bersih rumah ataupun menyibukkan diri menghabiskan waktu di hari-hari yang memang kita bisa ngomong Sabtu Minggu kok hari-hari santai dak kalau untuk yang memang untuk menyantaikan diri. Nah, misalnya untuk me time. Nah, istilah me time itu dari sana sering identik dengan pergi ke kafe-kafe atau happy fun, jalan-jalan, menonton film bioskop atau melakukan perawatan diri di luar rumah kita. Tapi menikmati waktu me time itu tidak selalu membutuhkan biaya atau perjalanan ke tempat tertentu dari sana, karena aktivitas sederhana di rumah juga bisa menjadi cara kita untuk memberi jeda dari rutinitas. Yo, aktivitas ringan-ringan lah dari sana. Misalnya mengganti spray dapat menjadi aktivitas sederhana yang membuat suasana kita ataupun suasana kamar kita terasa berbeda. Kemudian juga spray yang bersih dan wangi juga bisa memberikan rasa nyaman ketika kita kembali rehat setelah menjalani aktivitas dan juga membersihkan kamar mandi. Kalau kamar mandi ini banyak penengok Anda di sana ya. Membersihkan kamar mandi juga menjadi salah satu pilihan kita di rumah beraktivitas ringan yang tidak biasa tapi juga cukup memuaskan. Kemudian juga melihat ruangan yang sebelumnya kotor menjadi bersih dapat memberikan sensasi pencapaian kecil nih di sana sekaligus membuat lingkungan tempat tinggal terasa lebih nyaman. Nah, ada juga aktivitas membersihkan rumah juga memungkinkan seseorang kita mengalihkan perhatian sejenak dari pekerjaan, media sosial, atau berbagai hal yang memenuhi pikiran ketika dilakukan tanpa tekanan untuk menyelesaikan seluruhnya sekaligus atau juga pekerjaan rumah dapat berubah menjadi aktivitas yang lebih santai dan menyenangkan. Tidak perlu membersihkan seluruh rumah dalam satu waktu nih harus anak yo. Nggak segalu, nggak kita hampir, nggak pacak, nggak rasanya, nggak. Nah, memilih satu bagian kecil seperti meja kerja, lemari pakaian, kemudian kamar tidur atau kamar mandi juga cukup untuk memberikan perubahan yang terasa. Nah, di sana iku menjadi referensi kita segalo di pagi hari iko untuk me time yang tidak perlu repot-repot yang keluar ataupun memang ya bersantai-santai di rumah atau memang sengaja untuk merehatkan diri sejenak ya dari kepadatan aktivitas kita yang seabreknya kegiatan kita setiap hari. Nah, di sana tentu bisa melansirnya di rri.co.id atau bisa juga mendownloadnya di RRI Digital. Bersama kami di 91,7 MHz yang di sana di RRI Pro 4 tentunya masih membersamai adik sana galo di Budaya Nusantara di Barendo Pagi.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Di sana kabar kita di pagi hari kok, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, di mana Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kondisi darurat melalui rapat Komite Keamanan Bandar Udara kedua, rapat Komite Keselamatan Bandar Udara, dan tabletop exercise tahun 2026, Jumat 18 September 2026. Kegiatan tersebut di sana dilaksanakan di Gedung A Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, stakeholder penerbangan, dan mitra kerja bandar udara. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kesiapan bersama dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan maupun keadaan darurat di lingkungan bandar udara. Selain itu, di sana kegiatan juga digunakan untuk menguji efektivitas komando, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, serta pemahaman tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, guna memperkuat program Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi menggelar sosialisasi.

ini terhadap potensi permasalahan, respon yang tepat, serta penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program. Demikian ada sanak informasi kabar kita di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Hari sanak tentunya dapat melansir di rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital. Dengan demikian hari sanak kabar kita tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita di Berendo Pagi bersama saya Ingo Sofi, dan nanti akan dilanjutkan oleh Inga Riri hari sanak di Berendo Siang. Kami undur diri hari sanak di pagi hari ko, semangat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Perempuan Bengkulu di sana. Selamat siang di sana di siang hari kok kayak Riri hingga pukul 3 sore kelak. Dan hari ini hari Sabtu, 19 September 2026, selamat beraktivitas dan ada juga yang lagi kerja ataupun lagi ke kebun, semangat ya. Jangan lupa minum air putih. Dan tentunya di pukul 11 nanti kita akan di program Gayara. Dan nanti pada pukul 13.00 kita akan ikuti siaran Budaya Belajar Sumpah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Riri di 91.7 FM.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan

0: manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

sana meski sering dianggap sepele, pemilihan minyak goreng ternyata penting untuk diperhatikan di sana. Jadi pengguna minyak tidak tepat itu dapat memicu berbagai masalah kesehatan, terutama kalau kandungan lemak dan titik asapnya tidak sesuai dengan cara masak. Nah, minyak yang sehat umumnya mengandung lemak tak jenuh dan memiliki titik asap yang cukup tinggi. Jadi beberapa pilihan yang sering digunakan antara lain, di sana bisa pakai minyak zaitun, minyak alpukat, minyak wijen, dan juga minyak canola. Nah, setiap jenis minyak memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari kandungan nutrisi hingga kemampuan menahan panas saat memasak di sana. Karena itulah di sana cara memasak seperti menggoreng ataupun menumis juga menemukan tentunya jenis-jenis minyak yang digunakan. Nah, sebaliknya, minyak dengan kandungan lemak jenuh tinggi sebaiknya di sana batasi karena dapat berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang adik sanak galonyo, jumpa lagi kita di Galeri Nusantara di Gayara di siang hariko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hariko di acara Gayara yo adik sana, untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI.net Bengkulu untuk di line YouTube kita, atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari kok di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari kok ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya, untuk adik sana yang mungkin nanya-nanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 44, belum hafal soalnya masih ada contekan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari kok, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya kok masih muda-muda galo dah ya kan, masih umuran berapa kok, 20-an?
2: Coba Mbak,
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an? Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang owner-nya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kita-nya. Jadi, apa, berkolaborasi ya lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lamu. Berarti Kopi Kita ko udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun.
1: Ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh, di kerja kedai dulu. Kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Ada tuh?
2: Satu.
1: Enggak bikin toko juga?
2: Yo.
1: Tuh?
2: Karena bos kemarin kan baik, jadi nya bilang ke Cengcal, kalau udah bisa jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu.
2: Sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak. Wah, iyalah. Jadi nekat buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini? Maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha?
2: 3 bulan. 3 bulan kerja, langsung keluar langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan.
2: Belum,
1: Iwan. Oh, belum. Iwan juga awalnya juga kerja dulu.
3: Iya, sama.
1: Oh, sama. Tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan. Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Oh, belum ya. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Satu-satu nanti ya.
2: Jadi, okay. Udah punya itu kan akhirnya belajar, sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan, jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh gitu yo. Jadi memang ada pembelajarannya dari kerja kemarin gitu
2: yo.
1: Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, tapi kan ngerti juga lah ada apa macam kopi kan, gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan. Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang enggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru enggak coba-coba kopi gitu kan. Apa sih sarannya gitu nah?
2: Sarannya yo sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa arabika kan. Arabika dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit.
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan, robusta yang premium, dia kan nggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mencoba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium, yang
3: robusta.
2: Yang robusta premium atau yang, arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah gitu.
2: Ya, kopi susu ya, kan? Gula aren. Bisa nah, juga
1: kopi
2: itu.
1: Gula aren kan. Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang rasanya itu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau
2: dicoba dulu?
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari ikap dari Muhammad apa panggilannya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja atau mungkin Ical ada referensi lain gitu.
2: Yo,
1: atau
2: dulu,
1: mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik. Heeh.
2: Ya. Ternyata enak pas dijual, ternyata banyak minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeraciknya?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih Mbak, soalnya itu tuh bagus juga untuk yang gak, untuk diet. Kopi, soda.
1: Oh iya, iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon juga.
3: Iya, lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh gitu, gitu. Yeah. Jadi perbandingannya itu cuma no, perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak campur sodanya atau campuran lemonnya atau macam mana?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh. Ya soda.
1: Lebih terasa kan itunya.
3: Yeah.
1: Oh gitu, gitu, gitu. Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut enggak sih?
3: Yeah. Ya? Oh, kecut, iya. Pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15 mili.
1: Oh gitu, gitu. Itu sesuai dengan kesombannya juga enggak sih?
2: Iya betul, sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, permintaan juga ya. Heeh. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Hmm. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah.
1: Oh, sesudah ya.
2: Sesudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya, habis pandemi itu jadi motor otak lah ada.
2: Ya,
1: kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK yo.
2: Betul.
1: Dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamat kan di
2: Pandak Kemiling, bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: Oh.
2: Iya, yang dekat kan sini kantor gubernur.
1: Oh, di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa?
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi gak masuk cuannya bos. Dikit ya. Dikit ya. Tapi memang, dari, kenapa?
2: Kalau dulu memang, kalau awal-awal dulu sih Mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan, iya, proses
1: iya.
2: Ya.
1: Iya, iya bener lah. Sekarang kan udah 2024, sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya
2: udah
1: sekarang.
2: Semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk ngejaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri. Apa semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih Mbak, apa sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada. Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Gitu.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lu belajar.
1: Iya, ya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
2: Malam Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu kalau Ical lihat sih Mbak, lebih ke ngumpul ya, malam Minggu aja gitu kan.
1: Lebih ke momen ya,
2: enggak
1: setiap hari.
2: Enggak setiap hari enggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan, di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam Minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak, buka di bandara sama di kantor gubernur, yang mana buka setiap hari dengan ada customer-nya.
1: Enggak mungkin enggak ada ya. Pasti
2: lah
1: satu, pasti ada lah ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, pengalaman Iwan Iwan nih, gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh, 2019 ya, ya pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung ngelamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya, ada.
1: Oh, ada. Ada. Emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
3: Bukan kursus sih.
1: Apa pelatihan. Tuh?
3: Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya, rame.
1: Itu ikut apa ikut yang kayak gitu kan tuh emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya. Yeah. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya. Yeah. Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi.
1: Oh,
2: kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi, barang masuk, baru kita kalibrasi rame.
1: Oh gitu,
2: rame.
1: gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu, balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
3: Gak enaknya?
1: Banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Oh. Iya, benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah enggak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget ini apa ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin tuh di dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer enggak sih biasanya? Enggak juga ya?
3: Enggak ya. Random
1: kadang-kadang. Oh, gitu-gitu aja mau lihat gitu ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada juga gula. Yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
3: Manual.
2: Manual brew.
1: Itu kopi?
3: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
1: tangan mesin.
3: Iya, nggak pakai mesin.
1: Oh, gitu. Jadi bikinnya manual. Gitu. Kayak dibejek-bejek gitu kan ya. Gitu ya. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi?
1: Non kopi.
3: Tergantung kopi. Usia.
1: Oh, tergantung usia ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap ada. Hari ya.
3: Iya, ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Ya. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya susu gula aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget nggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja, ada yang kurang aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan ya, kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi
2: ya,
1: gitu
2: biasanya.
1: Kan biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang nggak segar tuh kayak gimana sih, Wan?
3: Kopi yang nggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh gitu, belum briefing dulu ya?
3: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih, Wan? Rasanya tuh?
3: Kopi itu kan digiling tuh,
2: apek. Biasanya tuh kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh gitu, gitu.
2: Apek dia.
1: Oh jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: iya, rasanya dia gak fresh dia.
1: Gitu. Jadi pernah ada komplain nggak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh pernah ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi nggak dia nggak press. Karena beda rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
1: Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga?
2: Di rumah ada juga. Di rumah karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana,
2: Cak? Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu? Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti tiga ya, Wan?
2: Tiga, alhamdulillah.
1: Oh, tiga. Mau 4-5?
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya, kan di mall juga ada, di mall
2: banyak
1: lagi. Tapi lihat. Kan kalau di apa ya, karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi nggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka kayak menggandrungin apa ya?
2: Tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya, dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah Iwan sendiri ada ketakutan gak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada ya kan, Mbak, tinggal lagi di kita di servisnya, pelayanan.
1: Bener-bener.
2: Customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan. Dia datang lagi, datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh gitu. Nah,
2: terus kasih promo kan.
1: Nah itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
2: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih, ulang tahun Kopi
1: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya.
2: Bulan kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya.
2: Terus sebulan kita kasih promo sebulan.
1: Oh, sebulan full.
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu. Berarti harga kopi 25 jadi
2: 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cicip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya sebulan promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kenceng ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah, Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
2: Yeah.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya atau memang
2: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
2: ya.
1: Iya,
2: di Pekan Sabtu.
1: Oke. Rame ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Firsa Besari.
2: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak, doain lah.
1: Oh, iya benar.
2: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan cobalah ngundang artis kan.
1: Iya, benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya, harus dikejar targetnya. Harus kejar target. Ya, haruslah ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Ya udah ini nomornya gitu ya. Dan dari sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Di sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk Adi Sanak Galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari kok, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di Siko aja dulu di Proempe Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di Gayara Galeri Budaya Nusantara masih ke Ical, ke Iwan juga teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah,
2: di rumah di Pekan Sabtu,
1: di rumah di Pekan Sabtu, satu lagi di kantor
2: gubernur.
1: Nah kalau di kantor gubernur itu nanti ada Iwan di situ, kelada ketemu lah ke Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Icalnya kok di mana-mana tidak stay, keliling ya. Nah kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, aduh juga tepatnya di kayak mana,
2: Cal? Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil ngudut situ, boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok, boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian?
2: Boleh. Di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya.
2: Kalau untuk Ical sendiri sih, karena apa ya, di harga sih mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah, karena kan memang
1: masih dapat lah.
2: Karena memang dari dulu tuh mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi, ya rezeki mereka kan, nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh,
2: karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah. Dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Jadi naik. Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rezeki untuk petani
1: iya,
2: kopi.
1: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah,
2: nah murah.
1: Kali kok mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum, minum tani kopi dah, ada apa-apa ada,
2: yeah.
1: Emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nggak lama.
1: Oh iya benar-benar ya, jadi
2: tidak apa-apa
1: lah. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah
2: dapat
1: dari
2: lah,
1: situ
2: betul.
1: Gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah untuk apa dah, untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita dah. Nah dalam waktu dekat tuh ada dah, nah ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista
2: ada loh.
1: Ada dah,
3: tergantung nengok customer dulu
2: ya, oh betul.
1: Gitu
2: ya.
3: Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya,
1: oh,
3: baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dah sih yang ada kopi yang raso-raso buah gitu,
2: ada mbak, itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi
1: gitu.
2: Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta, lebih
2: robusta, robusta arabica ada
1: oh,
2: semua.
1: Ada
2: semua.
1: Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan.
2: Ada di arabica ada. Kita ngambil di curup, kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat.
1: Ya? Oh, memang bijinya yang ada rasa ya.
2: Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya, rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih, ngopi kan, kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah,
1: gitu,
2: itu yang buat
1: gitu,
2: uniknya.
1: Gitu. Oh iya, aku pikirnya ada, mungkin ada kayak ada tambahan rasa
2: ya,
1: gitu,
2: betul,
1: ternyata
2: betul.
1: Tidak ya.
2: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya, emang ada rasa gitu.
2: Yeah.
1: Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip, lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Oh masih jeruk aja ya, masih standar lah
2: standar.
1: Ya. Oh jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan orang yang suka kopi kok dah.
2: Oh nggak pernah tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada kan. Tapi itu dah sih kalau di apa di apa
2: Diana.
1: Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
2: Iya pasti.
1: Oh pasti.
2: Pasti.
1: Ya? Nah di tahun itu ada varian baru apa?
2: Di nangka.
1: Asam,
2: asam-asam, asam-asam nangka.
1: Oh,
2: asam nangka sama kacang.
1: Nangka cempeda itu.
2: Heeh.
1: Cempeda.
2: Iya. Cepet-cepet ya? Mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya.
1: Oh, gitu.
2: Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang,
2: kacang.
1: Kacang. Heeh. Tambah aneh aja.
2: Emang unik banget kalau di Arabika gitu, tapi gitu. Tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical kan terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical.
1: Iya, iya,
2: jadi
1: iya.
2: Kami sama-sama ngulik, ngulik-ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama sampai tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1, 2, 3 pasti ada. Seperti itu disimbak
1: itu bahan bakunya kali ya.
2: Bahan baku yo. Pertama kan naik kan dan juga dulu karena masih di satu yo masih di rumah kan jadi agak payah. Karena harga masih murah kan dulu. Untuk kita jual dan bahan masih naik. Kita naik kan berat di customer.
1: Iya,
2: itu agak payah tantangannya. Dan juga hujan.
1: Oh, gitu.
2: Itu kalau buka di luar hujan tantangannya, tapi beda sama kita buka di bandara dan di kota gubernur.
1: Iya.
2: Hujan apapun tetap tapi si kalau di kantor gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda, tanggal tua.
1: Pasti
2: ada.
1: Tapi lucu pula ada dari tiga tuh pasti ada.
2: Pasti ya, ada.
1: Pasti ada ya.
2: Ke apa ya? Tantangannya masing-masing.
1: Ya, beragam ya. Kalau yang di rumah yang di Pekasab tuh mungkin karena hujan,
2: hujan.
1: Ya, karena tempatnya di luar di ongkong gitu ya.
2: Oke,
1: kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya.
2: Iya.
1: Tanggal tua itu penyambutan.
2: Betul.
1: Kalau di bandara mungkin Niko kali ya.
2: Kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
2: Kalau pesawat rame, rame. Tapi kalau pesawat sepi, sepi.
1: Iya, waktu liburan biasanya rame.
2: Iya, rame. Lebih ke kalau yang sepi itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
2: Wah, itu sepinan. Sepinan. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame ya.
2: Tidak. Baliknya pas nak lebaran, seminggu nak lebaran baru. Baru rame.
1: Iya, iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti poso galo orang
2: kota. Poso orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube itu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari ko. Ado M Hasan, semangat Bang katanya. Siapa itu? Papa.
2: Adek.
1: Oh, Adek. Ada Genta Ardian, Ical, yuk. Ada Zul, Manolah jam 11. Iyo bang, abang tadi itu mau tadi lagu dulu. Ada Sinengsi Bengkulu, sukses ya bang Ical, sehat selalu. Siapa ibu?
2: Ibu.
1: Oh ibu, siapa lah dulu dikit ibu tuh.
2: Halo mak.
1: Iko, Ical orang sih kok, Bengkulu?
2: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu.
1: Oh besar di Bengkulu. Iwan kali dah orang Siko dah.
3: Ya Iwan orang Siko.
1: Sikonian.
3: Iya.
1: Bengkulu mana?
3: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh. Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Ucinya, uyo, dia kayak paham kami gue. Nggak ngerti kopi, ngecek kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa, yakinnya dengan Ical ke Iyolah lah tigo kerana nambah lagi rencana gue.
2: Amin, amin.
1: Ada Iqbal Sanata, menyala Bang Ical, semangat. Ada Iqbal lagi, gasak terus keceknya. Iqbal itu siapa sih? Iqbal Sanata.
2: Iqbal Sanata.
1: Semoga menang, apa? Menang apa?
2: Semoga
1: menang apa?
2: Bang Ical.
1: Menang apa?
2: Menang apa
1: Iqbal? Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
2: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah?
2: Di David Black. Tuh? 2021.
1: 2021.
2: Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara 2.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang punya sekitar 45
1: peserta.
2: 45 peserta. Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu Mbak cuma mau ikut kan nambah kawan tapi enggak tahu keterusan menang lanjut. Alhamdulillah.
1: Emang ada berapa tahap kemarin?
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua versus dua kan iya, terus iya, di battle.
1: Iya, kan dulu lagi ikonnya nih, lagi trennya nih.
2: Lagi tren kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Di sana. Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wow, kopi lagi.
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Emang tadi abang tadi tuna, yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nanti lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal aja nih Mbak, dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya. Simpang
1: mungkin
2: Kandis tuh ya.
1: Bisa jadi. Da, ada juga siapa kok? Joslet 007 namanya. Lama keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu. Da, nah kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 da tambah terasa, apa kok untuk pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Rasa takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
1: Takut rugi,
2: takut ndak berhasil. Padahal kita belum coba kan. Sebenarnya coba dulu. Pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar. Tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan dikasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dah.
2: 5.
1: Oh, udahlah lah 5 kok. Lima. Kan? Berarti dengan beragam macamnya. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista. Tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nion, relax. Cemano? Iwan sendiri jadi barista tuh cemano? Apa modalnya? Berani aja kan?
3: Modalnya berani sama
1: pengopi juga?
3: Pengopi juga.
1: Oh, harus pengopi juga?
3: Iya.
1: Iya, walaupun lo ada.
3: Iya, karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya, udah harus kita tuh cari terus kan referensi-referensi rasa-rasa lain kan. Harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut enggak sih kedepannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
3: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
1: Oh iya. Belum ya, belum ada ikut ya?
3: Belum.
1: Oh, belum ada ikut. Ya, next lah dah. Mungkin cari-cari tahu dulu dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana Bandara Udara Famuati Soekarno Bengkulu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat melalui rapat komite keamanan, rapat komite keselamatan dan tabletop S-Crisis tahun 2026. Kegiatan itu berlangsung pada hari Jumat 18 September 2026 di Gedung A Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kegiatan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, stakeholder penerbangan, dan mitra kerja bandara udara. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi sekaligus juga untuk menguji komando, koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Dan di sana, sementara itu, General Manager sekaligus Ketua Komite Keamanan dan Keselamatan Bandar Udara, Trisna Wijaya, menegaskan latihan diperlukan untuk mengukur kemampuan setiap unsur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan tabletop exercise tahun ini menguji dua skenario, yakni kecelakaan pesawat akibat landing gear patah setelah menabrak hewan liar, serta gangguan keamanan berupa aksi demonstrasi di sekitar kawasan bandar udara. Dan di sana melalui kegiatan tersebut, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu akan berupaya memperkuat kolaborasi lintas instansi guna mewujudkan operasional bandar udara yang aman, selamat, tanggap, dan berkesinambungan. Dan kabar kita pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, nantikan kabar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application.
1: Dan dari sana sesaat lagi kita akan dengarkan azan zuhur pada pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di sana yang kaum muslimin, kaum musliman yang berada di wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya, selamat mengikuti ibadah sholat zuhur pada pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan beralih ke lagu-lagu bernuansa islami. Ada lagu Ivan Seventeen, Al-Tiraf.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM. Prompat FM. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompar FM.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan 700 langit dan bumi. Hanya Allah. Yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana rakyat dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki terjadi, ini pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Informasi pertama datang dari didong yang merupakan kesenian tradisional masyarakat Gayo yang memadukan sastra, gerak, dan musik vokal. Pertunjukan ini biasanya dibawakan oleh sekelompok laki-laki yang melanturkan syair sambil menepuk tangan sebagai pengatur ritme. Didong dipercaya berkembang dari tradisi masyarakat Gayo yang gemar melanturkan syair sebagai media komunikasi dan penyampaian pesan. Dari kebiasaan tersebut terbentuklah pertunjukan yang kemudian dikenal sebagai didong. Dalam kehidupan masyarakat Gayo, didong berfungsi bukan hanya sebagai hiburan tapi juga sebagai sarana menyampaikan nilai moral dan religius. Syair-syairnya sering berisi pesan adat dan kemoral kehidupan sosial. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Salawat dulang merupakan tradisi lisan Minangkabau yang memadukan syair pujian Nabi Muhammad SAW dengan irama khas. Tradisi ini dilakukan menggunakan dulang atau talam, yaitu piring besar dari logam yang menghasilkan bunyi ritmis ketika diketuk. Dalam sastra rakyat Minangkabau, salawat dulang biasanya berisi kisah kehidupan Nabi, puji-pujian, serta cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Syair-syair tersebut disampaikan secara berirama sehingga menciptakan suasana religius sekaligus menghibur. Salawat dulang juga sering dipentaskan dalam kegiatan adat dan keagamaan yang melibatkan banyak warga. Tradisi ini menjadi media penguat kebersamaan serta cara untuk melestarikan ajaran Islam dalam budaya Minangkabau. Sekian info sedengar, ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hey people, DJ Kinoy Thorsten, Arsinta.

Yo, Nikola Ogan Ilir bersatu, usang sungging hip hop.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita sekarang masuk ke segmen budaya belajar Sumba. Tapi berhubung narasumber kita belum hadir nih, jadi untuk sementara kita masih akan menyuguhkan hiburan-hiburan dengan lagu-lagu daerah Sumsel. Tema kita hari ini ialah Kita Peduli Membawa Suara Perempuan dan Anak dari Sumatera Selatan ke Panggung Nasional ya. Dengan narasumber Aisyah Zafira Ramadhani, finalis Miss Hijab Indonesia Sumsel 1. Tapi karena Aisyahnya belum hadir, kita Cian masih bakal menyuguhkan hiburan-hiburan lagu daerah pastinya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ayo, ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Mi, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.
2: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.

0: 8844 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat dodol dimanapun berada ya. Senang sekali saya Yohan kembali menemani dalam program Budaya Belajar Sumba yang hari ini dihostkan oleh RRI Pro 4 Palembang dan jaringan Pro 4 Belajar Sumba ya. Lewat di yang juga disiarkan lewat Bengkulu, Jambi, Sungai Liat dan juga Lampung ya. Nah, untuk hari ini tema kita ialah kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional bersama Aisyah Zafira Ramadhani. Ini adalah Miss Hijab finalis Sumatera Selatan ya, Sumsel 1 ya Aisyah ya. Iya, kemarin udah sempat main ke Pro 4 juga, hari ini main lagi nih. Ada misi apa nih Aisyah? Wah, tapi sebelum itu kita bakal tanya-tanya dulu nih, biasalah kalau baru datang ngebasa-basi dulu kali ya. Gak mungkin dong langsung, Aisyah ngapain kamu? Enggak. Mungkin Aisyah boleh nih ceritain atau kita bahas sedikit tentang aktivitas Aisyah selama jadi Miss Hijab Sumsel kemarin ya. Nah terus ini kan bakal jadi finalis yang menuju ke panggung nasional nih. Boleh dong diceritain ke kita?
1: Oke, kalau untuk keseharian Aisyah sendiri, mm-hmm. itu Aisyah masih sekolah. Mm-hmm. Jadi kesehariannya itu sekolah, terus juga mengikuti organisasi yang berada di sekolah. Mm-hmm. Terus juga Aisyah itu suka mencari hal baru. Mm-hmm. Dan juga Aisyah itu sekarang lagi mencari hal yang emang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Aisyah. Terus juga Aisyah itu sangat senang sekali untuk belajar hal baru, apalagi itu bisa membawa potensi untuk kedepannya, seperti itu.
0: Oke, jadi memang Aisyah ini termasuk anak yang aktif sekali ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Tergolong aktif.
0: Tapi nih, setelah mendapatkan kesempatan nih buat bawa nama Sumsel ke tingkat nasional nih, apa yang paling ingin Aisyah tunjukkan dari sosok perempuan muda Sumsel ini loh? Ini kan jarang banget nih yang masih muda belia gini kayak, wow, berprestasi ya.
1: Iya, kalau dari Aisyah sendiri ingin menunjukkan bahwa perempuan di Sumatera Selatan itu mempunyai potensi yang sangat tinggi ya. Di mana perempuan itu kita tahu bahwa wanita itu mempunyai nilai, terus juga wawasan, terus juga ingin membuktikan bahwa perempuan di Sumatera Selatan itu mempunyai potensi yang sangat besar bagi dampak di Indonesia, seperti itu.
0: Seperti itu ya teman-teman ya, dulur. Nah tapi kan ini Aisyah memilih Kita Peduli nih sebagai tema advokasi. Apa sih yang ngebuat isu ini begitu dekat dengan Aisyah dan kenapa Aisyah memilih ini? Gitu?
1: Untuk Aisyah sendiri, mm-hmm. mengapa Aisyah memilih Kita Peduli? Dikarenakan untuk zaman sekarang kan kepedulian itu semakin mengurang ya. Mm-hmm. Dan makanya Aisyah membuat Kita Peduli itu yang dimana kepedulian itu sederhana tetapi dampaknya besar bagi kita. Jadi yang namanya saling peduli itu pasti akan membawa dampak yang sangat besar untuk kedepannya. Terus juga kita itu peduli bukan sekedar melihat, tetapi juga mendengar, memberikan pendapat yang memang bisa menjadi dukungan bagi mereka, seperti itu.
0: Nah di sini kan Aisyah menekankan ya bahwa kepedulian itu bukan cuma soal kata-kata tapi juga aksi nyata nih. Kalau menurut Aisyah sendiri, aksi sederhana apa sih yang bisa kita mulai lakukan dari masyarakat untuk lingkungan terdekat?
1: Untuk lingkungan terdekat itu kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Mm-hmm. Contohnya seperti ketika teman kita membutuhkan pertolongan, mm-hmm. atau teman kita lagi membutuhkan dukungan, mm-hmm. itu kita dengar. Jangan cuma hanya melihat saja, tetapi juga dengan catatan kita itu tidak boleh datang ketika saat dibutuhkan saja. Mm-hmm. Kita harus saling memberikan feedback. Yang dimana dia membutuhkan kita ada, mm-hmm. kita membutuhkan dia juga ada, seperti itu.
0: Oke, tapi di sini kan Aisyah lebih menekankan kasih ruangnya ke perempuan dan anak nih untuk bersuara menjadi bagian dari advokasinya Aisyah ya. Itu kenapa? Kenapa Kak lebih difokuskan ke perempuan dan anak gitu?
1: Karena perempuan dan anak itu pastinya membutuhkan ruangan yang aman dan bebas, mm-hmm. yang dimana perempuan dan anak itu ketika suaranya sudah didengar mereka akan merasa aman dan mereka akan merasa wah sepertinya suaraku ini sudah dipedulikan oleh orang sekitar, mm-hmm. maka dari itu Aisyah mengangkat Kita Peduli itu, mm-hmm. lebih mempedulikan perempuan dan anak, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau menurut Aisyah nih seperti apa sih lingkungan yang ideal gitu agar perempuan dan anak ini merasa aman, merasa didengar dan berani menyampaikan apa yang mereka rasakan?
1: Kalau untuk lingkungan ideal sendiri, itu yang pastinya kita itu tidak boleh menghakimi mereka seperti itu. Kita harus membantu mereka, memberikan dukungan, dan juga kita itu harus selalu membantu mereka untuk mendengar apa masalah dari mereka. Jangan langsung menghakimi mereka seperti itu. Lingkungan ideal juga yang berarti kita tidak boleh menjadi orang lain. Kita cukup menjadi diri sendiri seperti itu.
0: Oke, tapi gimana tuh caranya kita ngasih mereka dukungan? Kadang-kadang aja di internet aja nih Aisyah ya, kan woman gak support woman loh kadang.
1: Iya,
0: takut gitu. Banget iya. Itu kan. Ya, jadi gimana nih cara kita bisa ngasih dukungan ke perempuan dan anak yang sedang menghadapi persoalan tanpa membuat mereka tuh merasa dihakimi atau disalahkan?
1: Kalau dari Aisyah sendiri itu kan biasanya ada teman iya. atau orang-orang sekitar yang suka curhat kepada Aisyah
0: ya.
1: Kalau dari Aisyah sendiri itu yang pastinya kita dengarkan dulu seperti apa permasalahannya. Lalu jangan langsung, kamu kayaknya salahnya seperti ini deh, kamu kesini seperti ini deh. Jangan seperti itu. Kita dengarkan, kita berikan dukungan dan kita berikan pendapat yang dimana mereka akan merasa aman dan nyaman. Kita juga tidak boleh, kita tidak boleh menghakimi orang lain di dalam cerita itu. Kita netral aja sebenarnya.
0: Netral ya?
1: Iya, netral aja. Jangan kita dukung ini, kita dukung itu. Nanti takutnya saling menghakimi seperti itu.
0: Oke, jadi sebagai generasi muda itu yang harus kita lakukan saat ini ya.
1: Iya.
0: Jadi setidaknya di lingkungan sekitar kita lah ya pedulinya. Kalau misalnya orang gak kenal jangan deh, jangan ikut-ikutan.
1: Iya, jangan ikut-ikutan deh, nanti takutnya mempermasalahan besar
0: jangan,
1: gitu.
0: Jangan juga riding the wave ya, kayak iya. sekarang kayak ada yang apa happening dikit mulai ada tuh.
1: Aduh.
0: Ikut-ikut, biar apa engagement naik, jangan kayak gitu ya.
1: Kayak gitu.
0: No ya kids.
1: Bahaya ya.
0: Bahaya, tapi sebagai generasi muda nih Aisyah nih, apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda agar kepedulian terhadap perempuan dan anak ini tidak berhenti hanya di media sosial aja?
1: Kita harus memberikan benar-benar yang contoh yang seperti ini. Ketika mereka lagi membutuhkan dukungan, kita jangan hanya mendukung mereka di media sosial. Kita juga harus memberikan dampak yang nyata. Seperti ketika mereka lagi down, seperti misal mereka lagi mengikuti lomba atau apa, terus mereka kalah, itu kita jangan memberikan support lewat media sosial saja. Tapi kita juga harus memberikan mereka lewat dukungan gitu, secara langsung.
0: Secara langsung, iya. Dukungan moral ya.
1: Iya,
0: kita benar. Kan gak tahu ya, ada orang yang suka di media sosial di apa support tapi gak taunya di belakang,
1: iya,
0: yang ngapa gitu.
1: Tiba-tiba
0: agak peres.
1: Agak ini gitu.
0: Agak peres ya. Tapi teman-teman, ini kita bakal ngebahas advokasinya Aisyah yang bakal dibawa ke tingkat nasional. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tanya lagi tentang advokasinya Aisyah, boleh nih ke kanal YouTube kita juga lagi live streaming @pro4 Palembang. Nanti aku tanyain langsung ke Aisyahnya ya. Tapi sebelum itu kita jedah dulu sebentar, satu lagu aja. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: buat gue.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
3: Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Aisyah nih, yang kita hari ini temanya tentang kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional. Dan juga ini siarannya juga disiarkan di Pro 4 Network Belajar Sumba ya, Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Lia 103,9 FM. Jadi buat teman-teman dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Lia, kalau mau tanya-tanya boleh ke kanal YouTube kita aja, komen di live chat, nanti kita aku tanya ini. Tapi sekarang udah ada yang nanya juga nih Aisyah. Jadi di YouTube kita juga udah lumayan nih pertanyaannya. Aku baca dari yang paling atas ya. Ini dari Nur Isabel 1404. Halo Kak Aisyah. Iya. Gimana cara Kak Aisyah meyakinkan anak-anak muda atau perempuan di Palembang ya, biar lebih percaya diri, bersuara, dan berprestasi? Ada tip khususnya nggak buat kita yang masih pemula? Mungkin boleh langsung ditanggapi nih.
4: Oke, boleh. Kalau dari Aisyah sendiri, bagaimana cara kita percaya diri? Untuk permulaan, Aisyah juga dikategorikan sebenarnya masih permulaan. Untuk percaya diri, kalau dari Aisyah sendiri, itu kita tidak usah mendengarkan perkataan orang lain. Kita cukup percaya diri kepada potensi diri kita. Apa sih yang kita punyai? Kita kembangin aja terus seperti itu. Ya. Jangan takut. Pokoknya jangan takut aja sama omongan orang lain. Orang lain bilang ah ya udah kayak gitu. Kita terus jalanin aja kayak gitu. Jadi jangan takut sama potensi diri sendiri. Tetap percaya diri aja. Okay. Aku bisa kayak gitu.
3: Aku bisa ya. Karena kuncinya tetap di diri sendiri ya.
4: Iya, walaupun
3: orang mau ngomong gimana pun, kalau kita ya percaya sama diri sendiri ya terserah.
4: Iya, gitu, iya. Kan?
3: Oke, itu ya Nur Isabel, tips khususnya itu percaya sama diri sendiri dulu. Terus ada lagi nih dari Margareta Johanna. Kaca, cantik banget, sukses selalu ya. Mau nanya juga dong Kak, kita sebagai perempuan ini kan suaranya gak didengar ya, malah kadang dianggap sebelah mata. Gimana ya caranya biar orang-orang tuh biar bisa paling tidak menghargai pendapat kita? Mungkin lebih ke konteks di ruang publik kali ya ini ya konteksnya. Yeah. Oke, boleh dong Aca kasih tips mungkin?
4: Kalau untuk tips dari Aca sendiri,
3: yeah,
4: sebagai perempuan kita harus saling mendengarkan. Jangan saling menghakimi satu sama lain. Apalagi kita tuh harus woman support woman kayak gitu. Jadi pokoknya kita harus tetap support sama kategori kita sendiri kayak gitu. Jangan pernah menghakimi orang lain. Kalau suara kalian tidak didengar, jangan langsung berkecil hati. Pokoknya semangat aja. Bahwa ketika kita tidak didengar, mungkin akan ada jalan yang lain yang bisa membuat kita berkembang seperti itu. Iya.
3: Jadi gitu ya, kalau misalnya nggak didengar saat ini mungkin ya udah jadi pelajaran dulu. Tapi yang pasti jangan nyerah.
4: Iya, jangan berkecil hati.
3: Down, kayak jangan
4: gitu.
3: Langsung down. Oke. Balik lagi ke tips nomor satu. Percaya sama diri sendiri ya.
4: Iya, betul.
3: Berarti saling berkaitan ya.
4: Iya.
3: Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Rini Sudirman kali ya. Di media kadang wanita dan anak-anak disebut kaum rentan. Pas ada demo juga kadang kita wanita disuruh mundur, jangan terlalu dekat. Sebenarnya ini melemahkan kita atau memang wajar ya? Kalau menurut Aisyah sendiri gimana? Kalau kita kayak dikasih space yang eksklusif lah ya, dikatakan seperti itu, gimana tuh?
4: Kalau untuk demo sendiri, sebenarnya Aisyah belum pernah ikut yang demo seperti itu. Tapi kalau untuk Aisyah sendiri, sepertinya emang wajar ya. Karena kan untuk demo seperti itu, kalau untuk menyuarakan gak apa-apa, kita maju. Karena perempuan tidak salah untuk bersuara. Ya. Tetapi ketika ada aksi yang seperti demo-demo yang agak wah kayak gitu,
3: ya, agak ricu ya.
4: Iya, agak ricu gitu. Kayaknya kita emang harus mundur. Okay. Karena terkadang perempuan itu yang paling mudah untuk disasarkan seperti itu. Okay. Karena orang taunya wanita itu lemah kan.
3: Lemah, bener.
4: Iya. Jadi kita harus tetap menjaga space gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk ketika lagi ada sesi menyuarakan, mm-mm, itu kita harus tetap menyuarakan apa yang ada di dalam diri kita sendiri kayak gitu.
3: Oke, okay, jadi emang kalau misalnya di acara yang huru-hara, huru-hara gitu ya, jaga diri dulu.
4: Iya, sebenarnya demi keselamatan diri, kita sendiri, juga.
3: Apalagi kan itu, memang itu cewek tuh ya, mungkin ada beberapa yang strong tapi gak semuanya gitu,
4: iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Tapi kalau berpendapat silahkan.
4: Iya, silahkan.
3: Silahkan kayak aja, gitu. Oke deh. Jadi buat dulur yang pengen tanya lagi, boleh nih ke kanal YouTube kita @pro4palembang. Nanti aku tanyain langsung ke Aisyah. Tapi kalau waktunya ada ya, tapi kalau mepet nanti dulu deh. Karena kita mau balik lagi nih ke tema kita. Tadi kan kita peduli ya, ini yang bakal dibawa ke panggung nasional Aisyah ya. Nah tapi aku masih agak penasaran sebenarnya. Pesan apa sih yang paling ingin Aisyah sampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang Kita Peduli ini?
4: Kalau untuk Kita Peduli sendiri, ya, pesan dari Aisyah itu, ya, Kita Peduli itu bukan sekedar kata atau melihat dengan mata, tapi kita tuh harus berani bersuara dengan aksi nyata. Mm-hmm. Yang dimana aksi nyata tersebut kita tidak usah yang benar-benar yang kayak gimana-gimana gitu.
3: Ya.
4: Kita harus tetap melihat, mendengar, dan memberikan dukungan ketika emang orang benar-benar membutuhkan dukungan dari kita seperti itu.
3: Oke. Tapi selain advokasi, Aisyah juga pasti bawa identitas Sumsel, terus apa sih nilai budaya atau karakter masyarakat Sumsel yang ingin Aisyah perkenalkan di tingkat nasional ini?
4: Kalau untuk nilai karakter sendiri, itu Aisyah ingin memberitahu bahwa Sumatera Selatan itu orangnya gak lemah.
3: Iya.
4: Kita orangnya strong ya, iya. Kita orangnya kuat, kita orangnya tidak pantang menyerah, kita orangnya selalu semangat seperti itu. Jadi nanti di nasional Aisyah itu ingin membawakan bahwa Sumatera Selatan itu orangnya tidak gampang menyerah, orangnya selalu semangat seperti itu.
3: Oke, jadi emang karakter cewek Sumatera lah ya,
4: iya,
3: strong gitu kan. Udah terkenal tuh, udah terkenal kita mah. Tapi gimana sih Aisyah mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang nasional nanti, terutama dalam hal wawasan, public speaking, mental, dan pemahaman terhadap advokasi Aisyah sendiri?
4: Kalau untuk persiapan itu yang pastinya udah dari jauh-jauh hari ya kak,
3: ya,
4: kita udah belajar public speaking. Karena yang dimana nasional itu emang penting sekali untuk public speaking. Apalagi kita harus berani berbicara di depan banyak orang seperti itu. Terus juga untuk menambah wawasan itu juga sangat penting. Karena kan budaya itu tidak hanya di Sumatera Selatan, tetapi se-Indonesia gitu. Jadi kita harus mencari tahu budaya-budaya di Indonesia. Dan juga persiapan mental itu yang pastinya sudah dari awal, bahwa kalau kita ikut nasional itu kita harus sudah siap semuanya.
3: Wow.
4: Seperti itu.
3: Oke, jadi emang udah dipersiapkan dari lama juga ya.
4: Iya.
3: Terus ini apa nih, ada tantangan gak sih selama mempersiapkan itu untuk tampil bersaing tingkat nasional ini kan? Ya kalau Sumsel mungkin kita, mungkin ada yang saling kenal juga ya, kan se-Sumsel lah masih bisa ada ya kemungkinan kecil, tapi kalau nasional kan lebih luas lagi loh, itu gimana?
4: Kalau untuk tantangan sendiri, yang pastinya nanti pasti Aisyah bertemu dengan banyak karakter.
3: Iya benar.
4: Apalagi kita nggak tahu ya, mungkin pengalaman mereka lebih banyak seperti itu. Tetapi ya itu, kita harus tetap percaya diri sama apa yang kita punya. Kita harus tetap mengembangkan potensi diri apa yang kita punya. Jangan sampai kita melihat orang, wah orang ini hebat, wah orang ini cantik, jangan sampai kita down. Kita harus mengembangkan dan kita harus percaya diri yang ada di dalam diri kita sendiri seperti itu.
3: Oke, jadi seperti itu. Balik lagi tentang diri sendiri dulu ini ya. Karena apapun masalahnya, kalau diri ini yakin, terlewatilah pokoknya.
4: Iya,
3: amanlah pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngomong advokasi, di ajang seperti ini pasti nggak cuma advokasi aja dong yang jadi nilai kita. Ini pasti ada juga yang talent show gitu. Nah, Aisyah katanya punya talent yang cukup unik nih, itu nyanyi sambil main drum. Ya, ya kan? Aku udah dapat spill-spillan dikit nih. Itu gimana sih awalnya Aisyah bisa menekuni dua kemampuan tersebut? Itu kan main drum kita butuh konsentrasi, nyanyi juga kita butuh konsentrasi dong. Kalau digabung gitu, double ya konsennya?
4: Kalau untuk Aisyah sendiri, kemarin itu membuat video talent, yaitu bermain drum dan bernyanyi. Sebenarnya itu baru first time, Kak.
3: Oh, emang biasanya ngapain?
4: Biasanya itu cuman nyanyi doang.
3: Oke.
4: Tapi kayaknya kalau cuman nyanyi itu basic semua orang bisa.
3: Iya. So juga sih, aku gak bisa nyanyi. Tapi bisa lah dikit-dikit.
4: Mungkin kalau untuk nyanyi itu semua orang bisa. Tetapi kalau untuk menggabungkan dua hal tersebut, kayaknya agak sulit. Makanya ada behind the scene di story Aisyah. Itu sebenarnya banyak banget kewalahan. Tapi demi menampilkan sesuatu yang luar biasa, Aisyah terus belajar dari situ.
3: Jadi kamu effort juga ya buat talent show ini ya?
4: Iya, benar.
3: Benar-benar, soalnya kan drum kita ngitung ketukan, nyanyi kita juga gitu, agak susah nih.
4: Iya.
3: Tapi nyanyi sekaligus main drum gitu pasti konsentrasinya sama koordinasi sih.
4: Benar.
3: Gimana nih, tangan mau kemana nih?
4: Iya.
3: Gitu kan ya. Tapi gimana persiapan Aisyah untuk nampilkan talent tersebut di ajang nasional tadi? Oke ya?
4: Atau insya Allah.
3: Yakin ya?
4: Yakin
3: sama diri dulu.
4: Iya benar, ujungnya kita harus yakin kepada diri sendiri dulu.
3: Masa gitu. yang punya motivasi gak yakin gitu kan. Tapi kalau menurut Aisyah nih, apakah penampilan menyanyi dan bermain drum tersebut itu juga punya pesan tertentu yang ingin Aisyah hubungkan dengan semangat kita peduli ini? Ada gak korelasinya gitu?
4: Untuk musik sendiri itu pasti mempunyai pesan tertentu. Terus juga Aisyah mengaitkan bernyanyi dan bermain drum itu yang dimana mereka berkontribusi dua hal tersebut. Yang dimana mereka sama-sama meyakinkan bahwa kita bisa seperti itu. Jadi dari kita peduli ini akan berkaitan dengan dua hal tersebut. Yang dimana mereka bersama-sama menguatkan dalam hal tersebut dan terus yakin pada diri sendiri gitu. Untuk terus peduli seperti itu.
3: Oh, jadi masih ada korelasinya ya.
4: Iya.
3: Tapi selain advokasi sama talent, talenta ini, apa nih yang mau Aisyah tampilkan di nasional nanti? Apa tuh?
4: Kalau untuk di nasional nanti yang pastinya Aisyah mau membawakan sebuah advokasi yang kita peduli tadi.
3: Iya.
4: Dan terus Aisyah nanti membawakan talent dan juga selain dari situ Aisyah akan membawakan speech yang dimana speech itu juga tentang advokasi. Terus juga Aisyah akan membawakan semua pengalaman Aisyah yang Aisyah buat di Sumatera Selatan untuk nasional nanti.
3: Oke, nanti bakal ada speech juga ya. Semoga nanti. Ini kan kamu, aku udah lihat juga nih, aku udah suka kepo-kepoin nih story kamu. Kamu kayaknya memang bener-bener berusaha banget ya di nasional ini. Semoga selanjutnya dilancarkan
4: amin.
3: Ya gitu. Tapi Aisyah, kalau dikasih kesempatan nih ngomong langsung ke perempuan dan anak di Sumatera Selatan yang selama ini merasa takut atau ragu untuk bersuara, apa yang ingin Aisyah sampaikan ke mereka?
4: Yang ingin Aisyah sampaikan kepada mereka yaitu jangan takut, karena kita sebagai perempuan dan anak itu juga harus bersuara. Kita tidak boleh takut, kita gak usah takut apa yang harus kita suarakan. Kita tidak usah takut juga sama apa yang orang katakan. Tetap percaya diri dan tetap tidak usah takut seperti itu.
3: Oke, jadi emang benar-benar ini balik lagi ke diri sendiri dulu ya.
4: Iya, benar.
3: Kita mungkin bisa kasih support model, kita bisa kasih wejangan, tapi kalau misalnya diri sendiri masih enggak yakin, ya gimana orang lain bisa yakinin kita? Makanya, gitu kan, agak
4: diri
3: susah.
4: Diri sendiri aja enggak yakin.
3: Iya, apalagi orang lain yang apa, pihak luar kan.
4: Iya.
3: Kita internal aja masih gedebak-gedebuk, nih internalnya kayak aduh gimana bisa enggak ya aku gitu. Gimana ya, aku agak minder, aku agak ini ya, dan bagi-bagi, dan selainnya lah pokoknya. Pokoknya intinya diri sendiri dulu, baru nanti yang lingkungan luar itu bakal support kita juga gitu. Tapi apa sih harapan Aisyah untuk advokasi kita peduli setelah rangkaian Miss Hijab Indonesia ini selesai nanti? Apakah pengennya ini berdampak banget ke sekitar Aisyah atau gimana?
4: Yang pastinya harapan Aisyah untuk advokasi kita peduli ini tetap berkembang setelah dari nasional ini. Yang pastinya kita peduli akan menjadi ruang untuk orang-orang yang ingin didengarkan seperti itu, yang butuh dukungan juga seperti itu. Pokoknya kedepannya Aisyah cukup mengharapkan bahwa kita peduli ini tetap berkembang seperti itu.
3: Oke, jadi emang ini harus berdampak juga ke lingkungan sekitar kita ya. Tapi kalau ngomong-ngomongin soal berdampak nih, ada pertanyaan lagi dari di YouTube kita dari Gea Widianti. Menurut pandangan Aisyah, apa sih tantangan paling besar yang dihadapi perempuan saat ini?
4: Kalau untuk Aisyah sendiri, seperti pertanyaan yang tadi mungkin ya.
3: Iya, tapi ini lebih ke konteks umumnya kali ya.
4: Iya.
3: Apa sih yang cewek-cewek hadapin saat ini, soalnya di dunia seperti ini, aduh.
4: Kalau untuk gitu, perempuan zaman sekarang itu menurut Aisyah sendiri, terkadang kita yang sesama gender aja saling gak mendengar.
3: Iya, gak support ya.
4: Iya, gak
3: saling menjatuhkan banget gitu ya. Ada iri-irinya dikit gitu kan.
4: Iya, yang itu problem yang pertama. Terus yang problem yang kedua itu kadang karena kita perempuan masih dipandang sebelah mata itu bahwa perempuan itu lemah. Padahal gak semua perempuan kayak gitu. Terus juga untuk problem yang ketiga, perempuan itu kebanyakan suaranya tidak didengar.
3: Iya.
4: Karena mungkin perempuan tadi.
3: Iya, kayak masih minoritas banget ini.
4: Iya, betul.
3: Gitu, oke. Jadi itu ya Aisyah ya. Nah, tapi kalau misalnya ini terakhir nih, mungkin apa doa, target dan harapan Aisyah saat membawa nama Sumatera Selatan ke panggung nasional nanti?
4: Untuk doa dan harapan, semoga nanti Aisyah dapat hasil yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Karena menurut Aisyah sendiri, ini tuh bukan sekedar pencapaian doang.
3: Apa tuh?
4: Tetapi kita harus bertanggung jawab membawa nama Sumatera Selatan, seperti itu. Jadi harapan Aisyah ke depannya, semoga Aisyah juga nanti mendapatkan hasil yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Dan juga agar usaha itu tidak sia-sia, seperti itu.
3: Iya dong, siapa sih yang pengen usahanya sia-sia? Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Ya memang takdir menentukan, tapi kalau bisa diusahakan lah.
4: Iya betul gitu.
3: Mungkin ini ada closing statement dari Aisyah buat teman-teman kita, dulur-dulur kita yang lagi denger ini ya. Mungkin ada nih motivasi dari kamu sebagai finalis dari Sumsel 1 ya.
4: Kalau untuk motivasi sendiri, untuk teman-teman yang di luar sana yang masih down dan insecure, seperti podcast yang pertama, waktu pertama kali datang ke sini, kalian harus tetap percaya diri pada diri kalian sendiri. Jangan takut untuk memulai, karena perubahan besar itu dimulai dari satu langkah hal kecil yang nyata. Dan juga pokoknya kalian harus tetap percaya diri. Seperti itu ya.
3: Oke, jadi itu ya teman-teman ya, kita pokoknya intinya tuh di diri dulu baru deh yang lain. Tapi karena ini waktunya kita, aduh udah mepet ya segmen kita. Tapi kita juga harus mencukupkan dulu obrolan kita hari ini, kan kita juga udah dengar juga nih, walaupun percakapannya singkat tapi ini banyak isinya nih, ini banyak ceritanya dan pemikiran menarik tentang gimana sih perempuan dan anak tuh memiliki suara yang penting untuk didengar gitu ya. Karena dari Sumatera Selatan kita belajar juga bahwa budaya itu bukan hanya tentang warisan masa lalu juga ya. Jadi itu, dan tentu saja kebudayaan kita terhadap perempuan dan anak ini bukan hanya menjadi sebuah tema, tapi juga jadi langkah nyata untuk memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh, berkarya dan menunjukkan potensi terbaiknya. Terima kasih banyak nih buat Aisyah Zafira Ramadhani, finalis Miss Hijab Indonesia Sumsel, yang sudah berbagi cerita dan inspirasi sama kita di siang hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Budaya yang sudah setia dengerin Budaya Belajar Sumba di RRI Pro4 Palembang dan jaringan Pro4 Belajar Sumba yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi dan Sungai Liat. Saya Yohan pamit undur diri, mari terus kita jaga budaya Sumsel, terus kita dengarkan suara perempuan dan anak, dan bersama-sama kita bawa kekayaan budaya kita menuju panggung yang lebih luas. Karena ketika kita peduli, ketika kita memberi ruang, maka suara yang kecil pun dapat terdengar lebih jauh. Saya Yohan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam peduli, dan sampai jumpa di Budaya Belajar Sumba berikutnya.
2: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit, ingat Pro 4 bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya.

0: Tengkleng merupakan hidangan khas Solo yang memiliki sejarah panjang. Hidangan ini lahir dari keterpaksaan rakyat kecil yang harus mengolah limbah kambing seperti tulang dan jeroan agar bisa tetap bertahan hidup. Nama tengkleng muncul dari bunyi kleng-kleng yang terdengar ketika tulang disajikan di atas piring milik masyarakat yang miskin. Dari bahan yang sederhana, masyarakat Solo kemudian meracik bumbu rempah hingga tercipta kuah gurih yang khas. Cara menikmati tengkleng juga memiliki keunikan tersendiri, yakni dengan menggerogoti sisa daging hingga sum-sum tulang. Proses memasaknya yang panjang membuat kuahnya semakin kaya rasa dan menjadi daya tarik utama hidangan ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kampung Lele memiliki keunikan ide dalam budidaya ikan serta usaha lokal. Berlokasi di Sri Mulya Matang Borang, kampung ini sebelumnya mendapatkan juara 1 Kampung Kreatif Palembang 2025. Kampung ini memiliki tingkat produksi mencapai 200 hingga 500 kg lele per bulan. Selain itu, warga kampung ini juga mengembangkan usaha olahan frozen lele bumbu, dimsum, abon, dan lainnya. Budidaya lele di kampung ini sudah berlangsung sejak 2021, sementara SK dari kementerian sebagai kampung budidaya lele resmi pada tahun 2022. Sekian info dengar ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Sanjo.
1: Perompar Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pas saya bersama Cak Iwan, kita kali ini berada di segmen Besanjo ya, segmen sayang dulur. Kalau misalnya Cak biasa, kalau nak sanjo Cak Iwan, pantun dulu dong. Kita angkat pertama ada siapa ini? Halo, Besanjo.
2: Halo, Besanjo. Iya. Assalamualaikum Cak Iwan.
1: Waalaikumsalam, Cak Pipit sehat?
2: Cak Nadia.
1: Oh Cak Nadia, oh maaf.
2: Iya, tumben bukan lebak kami Cak Ita lagi.
1: Oh tidak, bukan, bentar ya. Aku kan ke mic aku nih dulu ya, sama headphone aku nih. Caknya agak lain setelan nih.
2: Kalau Cik Ion sekalian tak bikin teh, bikinlah dulu.
1: Bentar. Lain suaranya soalnya, udah cak biasa.
2: Oh, cak itu ya.
1: Nah, coba cek dulu. Nah,
2: cek.
1: Agak.
2: Coba no?
1: Nah, ya sudah.
2: Tes.
1: Enggak gitu ya, Shay.
2: Enggak gitu ya.
1: Kita enggak kates. Iya. Kita pepaya, sorry banget.
2: Pepaya,
1: oh ya Allah, oh, sombongnya iya. Tuhanku.
2: Iya, iya, itu kan bahasa di kami.
1: Dosen kami ya.
2: Dosen kami itu.
1: Pepaya, iya.
2: Di Zimbabwe gitu ya.
1: Uji kabar bukan cak itu bahasanya. Agak ngang-ngang dikit gitu.
2: Oh, ganti lagi.
1: Oh, beda lagi. Harap
2: malam, soalnya lalang udah balik ke Zimbabwe.
1: Oh, kan? Lalang udah mode ya.
2: Lalang udah mode.
1: Oh ya Allah Tuhan.
2: Pantun dulu jadi kita.
1: Pantun dulu, cepat. Apa nih?
2: Oke. Okay. Aku mulai dari Bismillahirrahmanirrahim ya.
1: Iya, headshot.
2: 4 tambah 4 jadinya 8. Ayo merapat di pro 4. Aduh, Cik Iwan.
1: Wah. Yeah. Nggak ngebales ya, cuma aku nggak bisa. Cak Mano lain, yoi dah.
2: Nggak usah dibales ya, Iwan. Cik Iwan juga lagu, be, sudah jadi lah.
1: Iya, laju. Nggak lagu apa?
2: Langsung ya.
1: Langsung, Mbak.
2: Iya. Lagunya ini, Be. Dari Edi Coto, judulnya Sagalo Mahal.
1: Sagalo Mahal. Memang, Nian.
2: Memang, Nian. Sesuai, Nian, lagu ini.
1: Memang.
2: Mau nyari lagu ini.
1: Iya. Emang itu, Nian, itu. Aku juga bingung. Iyo. Ngapo mahal gala, gitu kan?
2: Iya.
1: Ada nak di special ke? Special boleh, kalau kirim tidak, eh.
2: Iya.
1: Ada spesialnya?
2: Kita tak ada tema sih yang di Cion.
1: Tema apa ya? Dosa lah.
2: Dosa. Lagi no idea.
1: No idea aku hari ini.
2: Oh, tak apalah. Tak masalah, it's not problem.
1: Maklumlah, lagi cak mana ya ngatakannya? Banyak pikiran. Segala dipikir ke dunia nih, duniawi galo, astagfirullah.
2: Lagi banyak pikiran, lagi banyak asap pula kan.
1: Oh, tapi hari ini gak cerah, Cek.
2: Cerah ya?
1: Agak cerah hari ini, kalau menurut aku ya. Kalau kemarin nah, astagfirullah.
2: Semalam aku tidak.
1: Tuhan itulah yang tahu, Cak Mano sakit udah aduh ini, ngirup asap.
2: Iya. Semoga Tuhan menuntaskan segala-gala ini.
1: Iya, amin.
2: Iya. Lagunya ada, Cik
1: Yon? Ada dong.
2: Nah, kalau spesialnya untuk Cik Yon, Be.
1: Oke deh, thank you ya.
2: Iya, ya. Iyalah. Balik hati-hati, Cik Iwan, ya?
1: Oh, hati-hati dong aku, tetep.
2: Hati-hati. Kalau udah hati-hati, wayo.
1: Gak nyampa.
2: Tidak, mudah-mudahan tidak.
1: Tidak, ya.
2: Selamat, pokoknya.
1: Insya Allah. Sampai tujuan. Amin.
2: Itu Cik Iwan,
1: ya? Oke, deh.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nan yang kira Cik Pipit, ngapa lah suaranya agak lain ya di headphone ini. Agak aneh headphone ini, bingung aku. Settingannya yang mana yang salah. Lanjut lagi nih telepon di belakangnya ada siapa? Besanjo. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Nah, kan enggak kira Naju. Aneh.
3: Dengan ini.
1: Dengan siapa nih?
3: Putra Kelana ini.
1: Oh, Cak Putra Kelana. Iyo. Agak lain kalau Cak ngapa suara hari ini bingung aku.
3: Sahabat, ya.
1: Sehat dong, alhamdulillah.
3: Sehat ya.
1: Iyo, pantun dulu dong.
3: Ya.
1: Pantun dong, iya.
3: Jalan-jalan ke Kota Pati.
1: Cakep, terus.
3: Sepatu warnanya putih.
1: Lanjut.
3: Apa ya tadi ya, lupa aku tadi.
1: Jalan-jalan ke Kota Pati.
3: Jalan-jalan ke Kota Pati.
1: Beli sepatu warna putih.
3: Hai Cik Iwan yang baik hati. Minta lagu dong.
1: Ya sudahlah, bayulah. Nak lagu apa, Cik Putra?
3: Nyambung ya?
1: Tidak apa-apa.
3: Ya, yang penting ada pantun.
1: Yang penting ada pantun, ya. Itu yang penting.
3: Nyambung siapa yang masuk tadi, Cik Yon?
1: Cik Nadia, ya?

0: Gimana dia tuh?
1: Suka bangun.
0: Oh, suka bangun. Tak kala tidur ya dia tuh?
1: Iya, dia sukanya bangun aja, enggak suka tidur ya.
0: Iya, pantasan dia tuh bawaan tak ini tak pernah ngantuk itu kan.
1: Oh.
0: Iya, tak pernah tidur dia tuh kan.
1: Aduh.
0: Ya, kawinnya sehari-hari no ini adalah kan.
1: Iya, pacak nian, pacak nian. Iya,
0: malam kan.
1: Dia sukanya bangun soalnya.
0: Iya, sukanya bangun tuh lah dia tuh. Mandi, makan, ini salah gawe tuh.
1: Oke deh.
0: Iya. Gimana Ceyon, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Jengolah suara aku lah, menggelger kayak ini. Tak ada, tak sehat.
0: Oh iya, tak tahu kan saya siapa dengar suaranya tuh kan. Menggelger tuh lah pendengaran tuh.
1: Iya, besar mulutnya ngomong. Nah, lagu apa Cek Putra Kelana?
0: Iya, lagunya dari ini, baiklah.

Arizona, musim panas dengan suhu tinggi bisa mempengaruhi kondisi tubuh kalau tidak diantisipasi dengan baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya optimal. Nah, mulai dari memperbanyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Arizona juga bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memastikan waktu istirahat yang cukup. Jadi aktivitas di bawah terik matahari juga perlu dibatasi di sana dan olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, menjaga kebersihan diri ini serta lingkungan turut membantu mencegah penyakit juga di sana. Jadi dari langkah-langkah ini, manakah yang sudah rutin di sana lakukan?

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana, ngumpul kayak kawan-kawan merupakan aktivitas sederhana yang memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan sosial. Jadi berinteraksi, ngece-ngece santai, dapat membantu mengurangi stres, rasa lelah, serta perasaan kesepian. Nah, kebersamaan juga berperan nih kok untuk mempererat hubungan sosial dan memberikan dukungan emosional di sana. Selain itu juga di sana, aktivitas Iko melatih kemampuan komunikasi dan juga melatih empati melalui berbagi cerita dan sudut pandang. Jadi meluangkan waktu bersama kawan-kawan dinilai membantu menjaga keseimbangan antara rutinitas dan kehidupan sosial kita di sana.
1: Nah, Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

Di sana teliti sebelum beli memang pentingnya Anda, apalagi untuk bahan makanan yang bakal dikonsumsi sehari-hari. Nah, biar tidak salah pilih saat belanja, ada beberapa tips sederhana kok di sana yang bisa diperhatikan sebelum membeli daging ayam. Jadi di sana memilih daging ayam segar, ternyata tidak bisa asal tengok tampilannya aja yo. Soalnya ayam yang tampak gemuk belum tentu berkualitas baik. Nah, menurut informasi dari Badan Pangan Nasional, ayam segar umumnya berwarna putih kemerahan atau merah muda cerah di sana. Dan hindari daging yang berwarna pucat, warna keabu-abuan, atau warna kebiruan. Nah, untuk aromanya juga pentingnya nah di sana diperiksa. Ayam segar biasanya cuma sedikit amis dan tidak menyengat. Nah, selain itu, tekstur daging yang kenyal dan kembali ke bentuk semula, jadi tanda kualitasnya masih baik. Dan kalau untuk kulit, kulit ayam kok juga sebaiknya lembab alami dan tidak ada genangan darah yang menempel di sana. Nah, dari informasi Iko tadi bisa jadi pengingat juga dah biar kita lebih teliti saat memilih bahan makanan sehari-hari.

Semester 1,7 FM Perempat Bengkulu, di sana cuaca mendung sering bikin suasana terasa lebih adem. Tapi di sisi lain, sebagian orang jadi cepat lelah atau kurang semangat. Nah, hal itu berkaitan dengan berkurangnya sinar matahari yang biasanya membantu tubuh memproduksi hormon serotonin, yaitu hormon yang berpengaruh pada suasana hati dan juga energi. Dan saat cahaya matahari berkurang, di sana ritme tubuh kita nih bisa ikut berubah, terutama pada rasa kantuk yang lebih cepat muncul dan juga mood yang naik turun. Dan kondisi Iko dalam dunia kesehatan dikenal juga dengan istilah seasonal affective disorder atau SAD, tapi tidak segala orang merasakannya kok. Ada juga yang justru menikmati suasana mendung karena terasa lebih tenang, lebih sejuk. Ada juga yang cocok untuk beristirahat atau sekedar rebahan santai. Nah, ngomongin soal perubahan suasana karena cuaca ini memang menarik ya udah di sana, karena setiap orang bisa punya reaksi yang berbeda. Tapi kalau menurut di sana, cuaca mendung lebih bikin semangat atau malah enggak santai terus kok?

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Rizna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Kardi.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Uma nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah mak, anak siapa dulu? Anak Uma gitu loh.
0: Ima anak Uma tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Uma jadi orang hebat.
1: Iya mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Uma sama apa. Imah kan pengen jadi dokter mak.
0: Oh, anak Uma ini nak jadi dokter.
1: Iya mak, Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih? Suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi, kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi, obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya, obatnya itu pakai sendal dong apa?

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, apa Imah? Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban. Karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya. Bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter.
6: Berendosian, Pro 4 RRI Bengkulu.

Di sana sampai di Meksiko dulu kebersamaan kita di Bernardo Siang dan kelah dilanjuti lagi deke Donga Kamal yang ngawani di sana di Bernardo Petang. Kalau gitu Riri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: 91,7 FM RRI Pro 4 Bengkulu. Hadi sana, selamat petang dan selamat bergabung bersama saya dengan Kamal di Brando Petang kali Iko di RRI Pro 4 Bengkulu 91,7 FM. Dan selama di Brando Petang Iko di sana selama 5 jam ke depan sampai jam 8 malam kelak di sana bakal Iko dengan saya. Dan mulai dari jam 3 sampai jam 5 Iko kita ada di acara Mulah Bedang. Jadi bagi di sana yang lagi nak request atau kirim-kirim salam, bisa langsung aja hubungi line interaktif RRI Pro 4 Bengkulu. Dan sementara itu, sebentar lagi kita bakal memasuki azan asar dan kita bakal beralih sejenak ke lagu-lagu bernuansa islami. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Bengkulu 91,7 FM.
0: Kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

4 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Prompar FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Di sana PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu melakukan program perbaikan jalan di kawasan pelabuhan yang telah berjalan secara bertahap. Langkah penataan jalan dan fasilitas ikos jalan dengan arahan strategis dan antara yang mendorong pengelolaan aset-aset badan usaha milik negara atau BUMN dilakukan secara lebih terukur, efisien, dan juga berorientasi jangka panjang. Perbaikan menyasar sejumlah titik yang selama ini menjadi kendala bagi kelancaran arus kendaraan logistik, sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga standar keamanan dan kenyamanan di area operasional pelabuhan. Informasi selanjutnya di sana, Direktur Universitas Terbuka Bengkulu Anton Robiansyah mengatakan prosesi wisuda merupakan momentum istimewa yang penuh rasa bangga setelah para mahasiswa melewati berbagai perjuangan dalam menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, wisuda menjadi titik puncak dari perjalanan akademik sekaligus awal bagi para lulusan untuk memasuki tahap kehidupan yang lebih besar. Anton menjelaskan, ijazah yang diterima para wisudawan bukan menjadi alasan untuk berhenti belajar, melainkan bukti bahwa mereka telah menyelesaikan satu tahapan pendidikan dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Dan dia mengingatkan para lulusan agar terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Menurut Anton, setelah wisuda, para lulusan tidak seharusnya hanya mempertanyakan akan bekerja di mana, tapi juga perlu bertanya kepada diri sendiri akan menjadi siapa dan apa yang dapat diberikan kepada orang lain. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

91.7 FM Radio Perempuan Bengkulu. Di sana Eko Lado masuk requestan dari Dongariko yang ada di Tanah Patah. Apa kabar Dongariko? Semoga selalu terkabar baik dan sehat selalu ya. Dongariko hadir di Joget Kito Melah Beda Dangdut, request lagu dangdut Minang Baputiah Mato dari Yuma S. Dan Eko dulu juga salam-salamnya di sana untuk Ayah Puput, Hamza Yusuf di Jambi, Sisi di Palembang, dan Pak Nasrul, Mak Dadang, dan juga untuk di sana segalanya. Oke dong Ariko, Iko langsung aja kita putarkan di sana yo. Baputiah Mato, Yuma S.

Lalu tenang lagi. Musuhnya.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Jumat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana akibat keterbatasan anggaran, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu akhirnya mengerucutkan 4 tangkai cabang olahraga dari yang sebelumnya 9 cabur yang akan turut serta dalam Pekan Olahraga Pelajar atau POPDA Provinsi Bengkulu yang direncanakan akan dibentang di November 2026. Hal tersebut tertuang pada hasil rapat koordinasi dengan seluruh dispora kota dan kabupaten secara Zoom meeting pada 12 September yang lalu. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nopri Walihan, didampingi Kabid Peningkatan Prestasi Julian Wijaya Eskom mengatakan 4 tangkai cabang olahraga yang dipastikan ikut serta dalam POPDA diantaranya silat, karate, atletik, dan juga taekwondo. Selain itu terdapat 1 tangkai cabang olahraga usulan tambahan yakni tinju yang meminta untuk bisa berpartisipasi di POPDA, walaupun cabur ini dari semula tidak masuk dalam surat keputusan. Informasi selanjutnya di sana, Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kondisi darurat melalui Rapat Komite Keamanan Bandar Udara Kedua, Rapat Komite Keselamatan Bandar Udara dan Top Exercise tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung A Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, stakeholder penerbangan, dan mitra kerja bandar udara. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kesiapan bersama dan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan maupun keadaan darurat di lingkungan bandar udara. Selain itu juga, kegiatan juga digunakan untuk menguji efektivitas komando, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, serta pemahaman tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur. Airport Security Rescue Fire Fighting Department Head Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu Niswardi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan sekaligus upaya berkelanjutan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur yang tergabung dalam komite. Dan diberharap seluruh anggota komite dapat berperan aktif, memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta memberikan masukan sebagai bahan evaluasi. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan Tari Makan.

91.7 FM Barangkali Promor Bengkulu di sana. Selamat petang, apa kabarnya hari kula? Tidak jam nama di sana, sebentar lagi bakal azan maghrib bagi adik sana segala yang menjalaninya yang beragama Islam ya. Juga hari kula mulai cukup gelap adik sana, dan sebentar lagi bakal naik malam lah ya. Tapi di sana ngomong-ngomong ya kok tentang kehidupan kita sehari-hari kok minum. Pasti kita minum ya, tidak mungkin tidak minum. Nah, tapi aku ada apa ya, ada ini aku ada satu fakta, aku minum susu sebelum tidur sering dianggap bisa buat break badan kita naik karena dikonsumsi pada malam hari. Adik sana pernah dengar itu tidak sih? Padahal kenaikan berat badanku tidak semata-mata ditentukan oleh waktu minum susu adik sana, tapi juga jumlah kalori yang dikonsumsi sepanjang hari. Dan aku juga ada penelitian yang menguji konsumsi susu sebelum tidur pada pria dengan kelebihan berat badan ringan. Hasilnya konsumsi susu 30 menit sebelum tidur tidak mengubah metabolisme tubuh keesokan paginya maupun jumlah energi yang dikonsumsi selama 24 jam. Artinya minum susu sebelum tidur kok tidak otomatis buat seorang kok jadi gemuk di sana. Tapi kalori dari susu tetap perlu diperhitungkan kalau jumlah asupan harian kita lah melebihi kebutuhan tubuh. Di sana aku baru tahu, apa lama mau tahu tentang iko di sana. Tetap bersama kami di area perempuan pukul 91.7 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Rizana, pemangkasan dana desa tahun 2026 menjadi perhatian para kepala desa di Bengkulu Utara. Dana desa yang sebelumnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan program di desa, sebagian besarnya kini dialokasikan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Secara nasional, pemerintah mengalokasikan 58,03% dari total pagu dana desa tahun 2026 untuk kebutuhan terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Di Bengkulu Utara, alokasi dana desa yang sebelumnya berada di angka Rp148.900.000.000 kini menjadi sekitar Rp61.240.000.000 Anggaran tersebut terbagi untuk 215 desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Ketua Asosiasi Kepala Desa Indonesia atau Aksi Provinsi Bengkulu Sarkawi menilai pemangkasan ini sangat berdampak langsung terhadap ruang fiskal desa, terutama bagi desa yang belum dapat membangun gerai koperasi Desa Merah Putih karena tidak memiliki lahan yang memenuhi kebutuhan pembangunan. Informasi selanjutnya, di sana program beasiswa SDM sawit tahun 2026 kini memasuki tahap penetapan penerima. Para peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi dapat mengecek status penerimaan melalui situs resmi Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Dari Bengkulu Utara, sebelumnya terdapat 105 calon penerima yang berhasil melanjutkan seleksi hingga tahap wawancara. Meski hasil seleksi telah diumumkan, Dinas Kependudukan Bengkulu Utara belum menerima informasi resmi mengenai beberapa peserta asal daerah ini yang akhirnya dinyatakan lolos. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: منها وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Prompat FM.

0: Di sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos triwulan ketiga tahun 2026 hingga saat ini masih berlangsung secara bertahap. Penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga itu meliputi bulan Juli, Agustus, dan juga September. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Bengkulu Utara, Afrianto, mengatakan untuk program Keluarga Harapan atau PKH total terdapat 15.292 keluarga penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.586 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran. Dan sementara untuk bantuan sembako atau bantuan tunai triwulan ketiga, dari total 23.000-an keluarga penerima manfaat, sebanyak 20.000-an keluarga penerima manfaat yang telah menerima penyaluran. Sedangkan sisanya masih dapat dalam proses dan belum seluruhnya masuk ke rekening penerima. Info selanjutnya, di sana program beasiswa SDM sawit tahun 2026 kini memasuki tahap penetapan penerima. Para peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi dapat mengecek status penerimaan melalui situs resmi Badan Pengelolaan Dana Perkebunan atau BPDP. Dari Bengkulu Utara, sebelumnya terdapat 105 calon penerima yang berhasil melanjutkan seleksi hingga tahap wawancara. Meski hasil seleksi telah diumumkan, Dinas Perkebunan Bengkulu Utara belum menerima informasi resmi mengenai beberapa peserta asal daerah yang akhirnya dinyatakan lolos. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Kusno, menyebut pemerintah daerah masih menunggu data resmi dari BPDP maupun Kementerian Pertanian. Kondisi itu juga membuat peserta yang telah mengikuti seleksi dapat memantau hasilnya secara mandiri melalui sistem yang disediakan. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Hoi.
1: Hey.
0: Apa yang kau bawa tu?
2: Undap-undap tak risau juga kau.
0: Apa itu tu? Ha? Guci. Dapat dari mana undian kau kau?
1: Lah, cik kau jangan kencang-kencang, cik. Saya kau nemui kau di kebun tu nah. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk. Guci. Kita jual lah.
2: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
1: Ah, padek itu berarti, cik. Kalau ikut barang antik, pastinya mahal.
0: Kita bawa ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan aja.
1: Lah, janganlah. Tak diambilnya ke orang tu.
0: Biar pacar diteliti. Ke arkeolog namanya tu. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
1: Ai, cik, kau dah padek lah.
0: Adalah. Kelak saya bandar.
1: Iya.
3: Bandar apa tapi?
0: Sate kojek jadi layak.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompare FM. Prompare FM. Prompare FM. Prompare FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Eh, makan yuk. Aku lapar nih.
3: Enggak, aku lagi diet tau.
2: Alah, diet apaan? Langsing juga enggak, masih bulat aja tuh kayak ikan buntal.
3: Ih, biarin aja.
2: Ih, jangan marah, bercanda kali.
4: Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau tidak. Dilihat dari sudut pandang psikologi, body shaming masuk kategori bullying verbal. Yuk, tahan diri tidak berkata atau berkomentar tentang body shaming, baik di sosial media maupun ruang publik. Karena dapat dijerat Undang-Undang ITE maupun Delik Pidana Umum dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun atau denda Rp750 juta.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bengkulu.
0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: langit,
1: langit pacak jek kabar turun kau hujan dengan petir. Aku nak nangis tapi engguk kinaan.
2: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia, salah satunya adalah budaya Ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
3: Lengit, ngakutmu uen hujan nanti ya.
1: Langit, pacak dek kabar.
4: Lengai, pihak bantuan yang jual dengan keli ya.
3: Lengit,
1: langit,
4: lengai.
3: Lengit,
0: langit.
2: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
5: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Logo Ego FM. Prompar FM.
1: Kabar kita.
2: Nah, di sana Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpol Airud Polda Bengkulu melalui Subdit Penegakan Hukum atau Gakum mengungkap dugaan tindak pidana pertambangan pasir ilegal di kawasan pesisir pantai Teluk Sepang RT 14, Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka yang terbagi dalam 4 laporan polisi. Para tersangka selanjutnya menjalani proses penahanan di Rutan Polda Bengkulu untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan pengungkapan perkara ini berawal dari informasi mengenai adanya dugaan aktivitas pengambilan pasir secara ilegal atau galian C di sepanjang bibir pantai wilayah Teluk Sepang. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Subdit Gakum Ditpol Airud Polda Bengkulu melaksanakan penyelidikan pada Selasa 8 September yang lalu. Direktur Polairud Polda Bengkulu Kombes Pol Trisno Eko Santoso mengatakan dari hasil penyelidikan, penyidik kemudian membuat 4 laporan polisi pada 9 September 2026 dan menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap masing-masing perkara. Dalam proses penyidikan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 4 unit kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pasir pantai, lengkap dengan muatan pasir serta sejumlah skop, kunci kendaraan, STNK, dan barang bukti lainnya. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan dari sana kabar kita ikut juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando Petang dengan saya Donga Kamal, dan untuk siaran selanjutnya di Brando Malam di sana bakal dikawani ke Donga Bagas. Dan saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anja yang buku tuh. Banyak hasil nako anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada sana saya mau pakai selagi ditemani di Brendo malam sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nantinya ada sana ya. Jadi ada sana malam kok kita akan mendengarkan juga untuk Senandung Bumi Merah Putih sebentar lagi kan kita dengarkan kurang lebih 1 jam ke depan sampai pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan malam-malam saat jangan kemana-mana di sana tetap dengarkan terus RRI Permat Bengkulu Suara Budaya Bengkulu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
0: Rompat FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik senak segalanya, balik lagi ke saya Ingah Miranti di Malam Minggu Iko. Dan Malam Minggu Iko kita kedatangan juga narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum itu, sebelum kita kenalkan narasumber kita yang luar biasa, untuk adik senak segalanya yang mungkin gak kelak nak nanya-nanya, gak komen-komen atau gak cerita, gak curhat tentang pembahasan kita malam Iko, boleh di komen-komen aja di kolom komentar. Atau untuk adik sanak segalanya yang gak gabungan ke kami melalui layanan telepon, itu bisa di 0736-7321-994. Sekali lagi di 0736-7321-994. Atau mungkin ada yang gak gabungan, gak nanyo, gak cerita, gak curhat, melalui layanan WhatsApp juga bisa. Bisa di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Dan juga tema kita malam hari ku, adik sanak segalonyo, itu caknyo bakal asik nian kayak narasumber kita, karena kita bakal bahas tentang ruang obrolan mahasiswa. Nah, jadi untuk adik sanak segalonyo yang kelak nak tanya-tanya, yang nak komen, nak cerita tentang seputar kuliah mungkin, atau apapun itu yang berhubungan dengan kampus, boleh di komen-komen. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kayak narasumber kita yang luar biasa malam hari Iko. Iko Ado Donga Alvin, boleh dong kenalan dulu kayak adik sanak segalonyo.
1: Baik, adik sanak segalonyo, perkenalkan saya Alvin Juliadi, saya mahasiswa STES Tumbung Kulu. Semesternya itu semester 6 masuk 7 itu ingat.
0: Oke. Okay. Ya. Lagi sibuk apa nih di kampus sekarang dong ya?
1: Kalau sekarang ini kebetulan kita lagi libur ingat, karena kemarin itu kita kegiatan semesteran gitu kan. Okay. Jadi kita lagi libur. Kalau kampus-kampus yang lain itu sudah pada masuk, kita baru selibur.
0: Ya. Beda ya.
2: Beda.
0: Oh ya, kalau boleh tahu STES ini apa nih dong? Karena kan kita kadang-kadang ada yang tidak tahu atau ada yang baru dengar mungkin. Boleh dijelasin dulu enggak sih dong?
1: Nah, STES itu ini ya, itu tuh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama. Nah, salah satu sekolah NU yang diado di Provinsi Bengkulu.
0: Okay. Ya. Salah satu atau satu-satunya nih dong?
1: Satu-satunya sekolah NU yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan di situ ingat banyak nih beasiswa.
0: Wow.
1: Banyak nih beasiswa. Nah, jadi kalau untuk adik sana, kalau memang ada rasa nak kuliah, bingung dengan pembiayaan, itu dengan STES Bengkulu itu bisa jadikan solusi ingat.
0: Oke. Okay. Apa habis? Abis ada kesibukan apa nih di STES ini kira-kira ada nggak?
1: Abis libur ini sebenarnya kita penerimaan mahasiswa baru nggak?
0: Oke, lagi penerimaan mahasiswa baru yo, lagi siap-siap nggak PBAK?
1: Siap-siap PBAK ini.
0: Oke. Cak mana tadi perjalanannya menuju sini dong nggak? Macet kah atau cak mana?
1: Alhamdulillah, kalau macet tidak juga nggak, tapi berbanyak istighfar karena berapa kali tadi hampir ya senggolan lah.
0: Wow.
1: Karena macet kan, karena malam minggu juga ini nggak.
0: Ini kan malamnya orang bersantai.
1: Iya, betul itu.
0: Banyak orang yang pergi kayak keluarga, kayak pasangan mungkin.
1: Betul itu.
0: Oke. Tapi aman kan?
1: Aman.
0: Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Donga, dengar-dengar kan Donga nih apa yo press will yo.
1: Iya.
0: Press will BEM PTAI. Nah, sebenarnya itu tuh apa sih Donga?
1: Sebenarnya Presiden Wilayah BEM PTAI itu badan eksekutif mahasiswa perguruan tinggi agama Islam. Yang mana ini ya, perguruan tinggi ini seluruh Indonesia itu jadi satu aliansi, itu BEM PTAI. Nah, jadi mulai dari UINPAS, dari negeri, bahkan sampai ke swasta itu bisa bergabung. Nah, kebetulan di Bengkulu ini dari mulai muko-muko itu sampai ke Kaur itu masuk di database kita ingat.
0: Oke. Berarti ini wilayah apa? Wilayah Sumatera kan?
1: Wilayah Bengkulu.
0: Oh, wilayah Bengkulu.
1: Nah, jadi per provinsi itu ada namanya presiden wilayah. Kalau waktu 2-3 tahun yang lalu itu cuman ada khusus preswil itu Sumatera. Jadi kini hasil kongres kemarin itu kita pecah. Jadi setiap per provinsi itu ada yang namanya presiden wilayahnya.
0: Oke. Kira-kira nih dong, tujuan adonyo apa sih BEM PTAI itu untuk apa sih? Untuk menghimpun apa sih dong?
1: Yang pertama itu silaturahmi, itu jelas silaturahmi. Yang kedua, ini menjadi wadah untuk mahasiswa terutama di perguruan tinggi ataupun di kampus-kampus negeri, karena kita juga ada aliansi yang namanya BEM PTAI. Nah, BEM PTAI ini ya sebagai wadah kita berkembang, kita apa namanya itu mencari relasi dan lain sebagainya ingat. Karena kalau di dalam organisasi itu, kalau bahasa aktivisnya itu ingat.
0: Okay.
1: Bahasa aktivisnya itu kalau kita itu tidak ada relasi, sulit untuk kita kemana-mana ingat. Contoh hal sepelenya misalnya ini dari Bengkulu kita ke Palembang, kita ini tidak ada relasi nih nggak,
0: tidak
1: ada kawan sama sekali, kita bingung nih nak kabari siapa nggak, nak kabari siapa kan. Nah kalau dengan adanya organisasi-organisasi ini ya kita bisa silaturahmi, kita bisa kontak-kontakan, cek tenang nggak.
0: Oke. Asik yo,
1: asik
0: yo.
1: betul.
0: Oke. Nah sebenarnya kapan sih ini ada apa, memang sudah lama ini?
1: Sebenarnya BMPTA ini sudah lama ingat, BMPTA ini. Tapi ada beberapa problem yang terjadi sehingga BMPTA ini redup itu di 8 tahun.
0: Oke. Vakum ya?
1: Vakum itu 8 tahun. Nah habis itu kemarin itu di tahun kemarin di bulan Juli itu kongres kelima di UIN Raden Patah Palembang.
0: Hidup kembali.
1: Itu kegiatannya di berapa provinsi itu ya, lupa saya itu, di 25 provinsi itu hadir. Wow. Dari Sabang sampai Merauke. Nah di situ juga pencalonan preswil dari berbagai daerah.
0: Oke. Berarti banyak ya membludak mahasiswanya.
1: Iya banyak ingat, karena full tempat aulanya Raden Patah itu full itu.
0: Oke. Selama jadi preswil nah dong, kira-kira ada tantangan enggak sih?
1: Kalau tantangan jelas ada ingat. Jelas ada. Yang pertama ini enggak jadi tantangan terbesar itu kan dengan angka anggotaan. Ya keanggotaan ada yang kadang-kadang kesibukannya bentrokan. Juga kita bisa menghandle itu ingat. Terus ada beberapa problem yang memang sulit untuk dijelaskan ingat. Yang sulit untuk dijelaskan ya kadang-kadang tuh mikir setiap kegiatan-kegiatan, setiap ide-ide dari kawan-kawan ini ya kita berusaha untuk apa ya? Mewujudkan, berusaha untuk membuat gagasan-gagasan baru gitu kan. Nah, yang menjadi tantangan terbesar sejauh ini, sejauh saya menjadi presiden wilayah ini untuk kekeluargaannya sih Inga. Karena kalau kita bekerja itu tim kita tuh kurang, rasanya tuh cak mano cak tenang. Karena yo kesibukan-kesibukan, karena bukan lagi kita di ranah kampus, kita udah di ranah di provinsi gitu kan. Jadi kesibukan, kepentingan-kepentingan itu kan udah berbeda itu ya. Ada yang bekerja, mungkin ada yang masih ngurus skripsi itu ya.
0: Oke. Kira-kira nih menurut Donga, gimana sih kondisi gerakan mahasiswa sekarang nih lah, khususnya di Bengkulu lah ya.
1: Sebenarnya ini ya. Kalau kita pandang dari sudut mana dulu ini, kalau kita pandang dari sudut positif, ya gerakan-gerakan mahasiswa Bengkulu hari ini ya sangat bagus, ya bergerak. Dalam artian itu ada beberapa kali demo, itu demo besar-besaran di Provinsi Bengkulu, artinya mahasiswa-mahasiswa Bengkulu ini melek akan isu-isu nasional maupun daerah. Nah ini yang menjadi bahan untuk kita evaluasi, terutama di pengurusan itu ya, dievaluasi bahwasanya banyak isu-isu nasional, banyak isu-isu daerah yang memang harus kita suarakan, harus kita benahi bersama sistem yang terjadi hari ini gitu ya. Karena mengingat yo perwakilan dari masyarakat itu, yo mahasiswa ini salah satu perwakilan dari masyarakat.
0: Oke. Kalau dari Donga sendiri, apa sih persoalan yang paling urgent lah atau yang paling mendesak yang sebenarnya sekarang tuh udah harus dibenahi untuk mahasiswa? Di kalangan mahasiswa?
1: Yang pertama sih ya, sistemnya itu karena kita termasuk Gen Z lah ya.
0: Gen Z
1: lah ya, karena kita ini yang pertama itu memanage waktu sebenarnya ya. Jadi
0: susah,
1: memanage waktu itu susah. Yang pertama itu ya mahasiswa kadang begadang gitu kan, kadangan apalagi nih di organisasi ini ya. Jadi diskusinya itu sampai jam 4 subuh, jam 5 subuh ya, jaga bumi. Siangnya itu kita tidur. Nah, ini yang menjadi yang harus kita benahi sebagai mahasiswa. Yo kita berorganisasi, kita juga harus bertanggung jawab dengan orang tua gitu. Kita juga yo harus menyelesaikan yo apa yang harus kita selesaikan ingat.
0: Oke. Jadi waktu yo.
1: Waktu.
0: Orang hebat tuh manajemen waktunya luar biasa.
1: Luar biasa ingat. Itu kadang-kadang tuh yo abis kegiatan ini gitu kan. Kadang-kadang tuh ingat mikir juga kan, cao malam minggu jalan-jalan ini seru gitu kan. Tapi ketika ada kegiatan, kita sadar dengan tanggung jawab tadi, ya sudahlah, kita cancel lah ini. Ya kita kegiatan gitu kan.
0: Oke. Kalau Donga sendiri selama masa perkuliahan dan sekarang ini aktif di organisasi apa aja nih kalau boleh tahu?
1: Nah, kalau organisasi ini sebenarnya
0: banyak ya.
1: Banyak.
0: Caranya banyak.
1: Banyak ingat, karena kalau aktif kuliah itu ya aktif. Karena kebetulan juga ingat sambil kerja juga gini kan. Sambil kerja juga, terus aktif organisasi, di kampus aktif juga. Kalau organisasi yang aktif tuh tidak terlalu banyaknya sih, nggak cuman 7 organisasi kalau tidak salah.
0: 7 organisasi. Ya. Mana itu memanage-nya?
1: Nah, kadang-kadang itu yang bingung nih. Bingung itu saya ini nah. Kalau bentrokan acara yang satu ini dengan acara yang satu lagi, itu kadang-kadang yang bingung. Ya kadang-kadang kita ngirim perwakilan gitu kan. Ya kadang-kadang kita datang dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan.
0: Oke, berpindah.
1: Berpindah.
0: Ya. Apa aktif di organisasi apa aja dong
1: sekarang? Sekarang kita aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Kita juga aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPNU. Oh, IPNU ya. Ya, terus kita aktif juga di PA, Pecinta Alam.
0: Pecinta Alam. Ya. Itu tuh memang khusus di Stisnu atau di mana tuh?
1: Stisnu juga ada.
0: Oh, ada.
1: Ya, Stisnu itu namanya dulu IPNU Pala, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama Pecinta Alam. Dan kebetulan kita salah satu pelopor itu ya.
0: Oke, masih hidup sampai sekarang?
1: Masih hidup sampai sekarang.
0: IPNU Pala ya.
1: IPNU Pala. Terus masih banyak lagi kegiatan yo, Presidium PTAI, terus Koordinator BEM PTNU, terus Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan.
0: Wow. Cak Mano, kalau seandainya dalam satu hari itu butuh donga tuh di berbagai acara.
1: Nah ini nggak kadang-kadang tuh yang bimbang lah ya. Si Malakama jatuhnya kan, si Malakama ketika kegiatan yang satu ini tanggung jawab kita juga, yang satu ini tanggung jawab kita juga. Ini yang sebenarnya yang ini. Tapi kadang-kadang itu ya, kalau memang ada kegiatan-kegiatan itu tuh biasanya bedanya tuh di waktu kadang itu. Kalau seandainya nih kegiatan dari BEM nih, dari BEM PTAI nih, kegiatannya itu di jam 8 misalnya kan. Terus ada lagi kegiatan HIMA ini, ya kita datangnya palingan tidak datang pembukaan, tapi datang pas di acaranya.
0: Oh, okay, atau penutupannya.
1: Atau penutupannya. Okay, okay,
0: okay. Jadi cak itu ya cara memanage waktunya biar biar tidak bentrok nih ya.
1: Iya, iya betul.
0: Oke. Jadi sejauh ini, kalau kita ngomong mahasiswa dong ayo, kan banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa yang demo dan segala macam tuh. Itu di kalian juga ikut terlibat atau cak mana tuh dong?
1: Kalau sejauh ini nggak belum kami. Oh, belum. Karena gini, kami itu bukan tidak mau terlibat nggak. Kami itu terlibat, tapi kami itu tipikal kami itu mengamat dulu.
0: Oh, okay.
1: Jadi kami itu ada yang namanya itu tim mengadvokasi. Oh, nah, okay. Jadi kita advokasi dulu. Nah, jadi kadang-kadang ini gerakan-gerakan mahasiswa hari ini kan tidak digubris nih dengan pemerintah nggak. Jadi ketika kita demo ini, ketika gerakan-gerakan kita tidak digubris oleh pemerintah ini, langkah strategi apa lagi yang kita mainkan? Nah, kalau kami di khusus di PTAI itu, kita bentukannya itu mengkritik itu secara audiensinya.
0: Oh, datang langsung.
1: Datang yo, langsung.
0: Yo, udah biar langsung tersampaikan. Nah, yo, ngobrolnya langsung ke pimpinan-pimpinan.
1: Jadi misalnya masalah apa di Bengkulu gitu kan, masalah sampah misalkan, masalah sampah kami datang langsung, kami sampaikan yo kritikan-kritikan dari kawan-kawan mahasiswa, terus juga kami sampaikan ini solusi dari kami.
0: Oke. Oke nih, nah menurut Donga sendiri, cak mana sih pendapat Donga, kan banyak nih, apa ya quote ya, banyak yang ngecek kalau agen perubahan, apa mahasiswa itu merupakan agen perubahan, nah, ya kan, agen of change.
1: Agen of change.
0: Nah, perubahan kan, nah cak mana sih mahasiswa jadi agen perubahan di tengah teknologi dan media sosial yang sekarang lagi marak-maraknya dan Gen Z yang sering FOMO-FOMO-nya.
1: Yang pertama itu sebenarnya tergantung dengan kita ya, okay. Itu ada dengan diri kita. Yang pertama itu apa ya bahasanya itu pendirian gitu ya, okay. Karena berbicara tentang teknologi memang betul ya, kini teknologi pesat gitu kan.
0: Yoka.
1: Tapi ada beberapa yang memang harus kita pegang seperti argumentasi kita, terus strategi yang kita mainkan di dalam diri kita. Kalau aku tuh selalu menanamkan itu 4 prinsip ya.
0: Apa tuh?
1: Tiga prinsip deh. Apa itu tuh? Yang namanya navigator, okay. Konseptor sama eksekutor. Okay. Nah, jadi kalau orang-orang navigator ini kita nih enggak bawa diri kita ini kemana dulu ya? Oh, berbicara tentang teknologi gitu kan. Yo, apakah kita pro terhadap kejadian-kejadian hari ini atau kita kontra? Nah, gitu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya konseptor. Kita juga harus mengkonsep ini ya. Habis ini kita enggak kemana, ngapoi gitu kan. Nah, yang paling penting dari tiga konsep itu cuma satu ya,
0: eksekutor.
1: Nah, jadi aku tuh selalu menerapkan dengan kawan-kawan juga kan, ya menerapkan hal-hal seperti itu supaya apa? Supaya kita tidak yang namanya salah langkah, karena mengingat teknologi ini kalau salah-salah ya kita bisa kenai pidana, terus kita kena dampak buruk juga ya. Nah, itulah kesampaikan dengan kawan-kawan di BMPTI itu, ya pandai-pandailah kita mengelola sosial media gitu. Karena sekarang ini ya, kalau berbicara tentang sosial media, antara AI dengan video asli itu tuh sulit membedakan. Nah ini jadi tantangan terbesar, Inga.
0: Sekarang AI itu kan udah semakin sempurna.
1: Semakin sempurna. Ditambah lagi kemarin itu saya diskusi juga waktu di Bogor itu, Inga. Bakalan 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang, kita ini bakal digantikan dengan robot, isu-isunya. Ini wow, sempat seru ini kemarin diskusinya itu, Inga. Ada yang mengatakan bakal digantikan dengan robot, kegiatan-kegiatan gitu. Tapi ada beberapa skill yang tidak bisa digantikan dengan robot itu, Inga. Nah, ini ada isu-isunya kemarin itu kan.
0: Memang itu lagi marak-maraknya ya pembahasan. Banyak manusia yang takut tergantikan kayak robot.
1: Betul. Karena kalau bahasanya itu, Inga, kini ini kan generasi kita ini, generasi Z ini, yo kita tuh enggak yang mudah, ibaratnya tuh enggak yang simpel-simpel,
0: praktis lah,
1: praktis lah. Jadi aku nak main ke situ, tiba-tiba kita langsung datang gitu, kan? Jadi kita enggak yang praktis
0: gitu. Iya, dan enggak yang ribet.
1: Enggak ada yang ribet. Kalau beda dengan zaman-zaman orang tua gitu kan, nak masak nasi aja butuh nyari kayu bakar dulu, nyari bahan-bahan dulu gitu kan.
0: Kalau kita enggak yang cascus
1: jadi itu. Betul Inga.
0: Oke. Nah, kalau dari Donga sendiri, menurut Donga, cak mana sih? Kan kita tadi kalau ngomongin mahasiswa pasti bahas tentang kritis kan.
1: Iya.
0: Nah, kadang-kadang kalau kita menyampaikan aspirasi, takut dah sih ada ketersinggungan nih dari orang-orang yang kita kritisi. Nah, cak mana sih jadi orang yang kritis tapi tetap punya etika?
1: Kalau kita berbicara tentang mengkritik, yo, etika itu nomor satu, Inga. Kenapa nomor satu? Kritikan itu bebas. Jadi kritikan ini ada dua, Inga. Kritik membangun dan kritik menjatuhkan. Okay. Nah, kita ini dikritik mana dulu? Okay. Kalau memang kita itu dikritik membangun, ya kita mengkritik, kita ada solusi.
0: Okay.
1: Kalau kita mengkritik menjatuhkan, kita mengkritik tanpa solusi. Nah, arti dari sini yang disampaikan, yang ditanyakan Inga tadi, yo, kenapa harus ada solusi? Itu salah satu adab gitu. Okay. Ini aku mengkritik Inga nih. Oh, Inga nih bla bla bla bla bla bla gitu kan. Tapi aku udah ada solusi. Ini kan mengkritik menjatuhkan, Inga, tanpa membangun. Nah, alangkah baiknya itu kritikan-kritikan yang hari ini terjadi, yang hari ini sering diperbincangkan di publik gitu kan. Ini kritikan-kritikan yang membangun. Artinya kami mahasiswa mengkritik, ini loh Pak, ini permasalahannya, ini yang perlu dirubahi, ini solusi dari kami.
0: Okay. Nah,
1: jadi sudah konkret itu, Inga.
0: Oke, berarti selalu selipkan solusi
1: ya. Iya, betul.
0: Dari hal yang kita kritiki dan aspirasi yang kita sampaikan.
1: Iya, betul itu.
0: Berarti itu salah satu etikanya ya.
1: Etikanya salah satu itu.
0: Oke. Nah, ada sana segalanya, kita break dulu sebentar karena ada beberapa lagu nih yang bakal mengudara di ruang dengar ada sana segalanya. Tapi tetap stay di RI Pro 4 Bengkulu karena setelahnya kita juga bakal tetap ngobrol-ngobrol lagi kayak Donga Alpin.

0: Ada sana segalanya balik lagi ke saya Inga Milanti dan pasnya mari ke narasumber kita yang luar biasa. Di sini ada Donga Alpin. Oke, dan kita tadi udah bahas-bahas tentang seputar kampus Donga yo. Seputar organisasi udah kita bahas-bahas. Tapi nih kalau kita ngomongin tentang aktif nih pasti bakal ada muncul motivasi nih Donga. Kira-kira yang ngebuat Donga apa motivasi yang buat Donga aktif tuh apa Donga?
1: Sebenarnya banyak sih,
0: banyak ya. Nah,
1: tapi yang selalu ketika kita capek kegiatan, ketika kita capek ngurus organisasi itu cuman yo duo sih Inga.
0: Siap apa tuh? Mete?
1: Kalau mete itu kita jauh-jauh ini, jauh-jauh dulu karena kalau orang itu ngecek dengan ada support system, kalau aku menolak dengan adanya support system.
0: Ya, bukannya kayak orang lebih asik menjalani karena, hidup dengan support system? Nangga.
1: Karena kalau kita ada support system dengan kegiatan-kegiatan gitu, bentrokan dan dia tidak paham, tidak sekilo atau satu rumah sama gitu, dia tidak paham. Karena aku tuh pernah. Kalau seandainya tidak ada problem kemarin itu mungkin di 2027 itu udah nikah.
0: Wah. Wow.
1: Karena udah mikir kan,
0: udah ada plan ke depannya.
1: Lah ada.
0: Oke.
1: Terus ya ada problem yang terjadi ya, sehingga bisa.
0: Oke,
1: ya.
0: Masalahnya apa? Waktu?
1: Ya.
0: Enggak ada waktu.
1: Gitu. Ya dia menuntut waktu, yo saya sampaikan, yo kalau waktu, yo bisa dibagi, saya tenang. Yes. Ya kadang-kadang tuh, ya tau lah, enggak nyalakan cewek, enggak ini pulau kan, kurang Abdul pulau enggak nyalakan. Tapi ya pada intinya, yo lagi sama-sama di fase capek ya, mungkin.
0: Oke.
1: Kan.
0: Memang kurang pas aja.
1: Terus kalau motivasi tadi, nggak? Aku tuh selalu mengingat ini, nah. Sejarah itu tidak pernah mencatat orang-orang pengecut, tetapi sejarah mencatat orang-orang pemberani. Jadi jadilah orang-orang pemberani itu. Kalau dalam teori filsafat itu fortuna adiuvat. Itu apa namanya? Yang menjadi motivasi juga ingat, menjadi motivasi kita. Maksudnya tuh, ya kalau kamu tuh nggak aktif, ya aktifnya aja tuh. Ini kalau dalam teori filsafatnya itu kata-katanya itu fortis fortuna adiuvat. Jadi apa namanya itu keberuntungan berpihak pada yang berani. Nah jadi jadilah berani. Terus kalau aku tuh selalu ingat nih, kadang ada salah satu senior tuh nyampaikan juga, Vin, jadilah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain, karena Allah itu akan memudahkan urusanmu kalau kamu memudahkan urusan orang lain. Itu aja sih mbak.
0: Kuncinya itu.
1: Itu kuncinya itu. Karena yo kalau capek tuh pastinya, pasti capek. Ketemu orang-orang banyak, ya kegiatan-kegiatan, belum lagi ada problem-problem yang terjadi, miskomunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga butuh energi, kita juga butuh waktu untuk menormalkan kembali lah.
0: Oke, tapi kalau kita ngomongin masalah kepemimpinan nih, Donga, kira-kira ada sih tokoh pemimpin lah yang memang diidolakan yang ada di lingkungan sekitar aja dulu?
1: Kalau di sekitar itu ada sih Inga.
0: Siapa itu? Gak punya bisa menginspirasi seorang Alpin.
1: Kalau di Bengkulu ini, siapa ya? Lupa aku tuh namanya. Inga. Tapi, lupa aku tuh. Ada yang dari Bengkulu. Tapi kalau yang di nasional itu, Tan Malaka itu salah satu motivasi. Tokoh yang
0: menginspirasi
1: terus... Yo dengan adanya buku-bukunya saya tenangkan. Karena Alvin ini kalau baca buku kurang ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Alvin tuh lebih ke scroll-scroll, lebih ke dengar-dengar di YouTube itu kan. Dari mulai buku-buku beliau itu menyampaikan dan isi dari buku beliau itu hari ini terjadi.
0: Wah, keren ya. Berarti
1: keren.
0: Secara pemikiran memang udah bagus dari
1: udah
0: sananya. Oke. Nah sebelum kita tutup nih, Donga, ada gak sih pesan nih untuk mahasiswa yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk gabung ke organisasi nih?
1: Kalau pesannya nih nggak, kalau kamu itu pengen punya cerita, ya kamu bergabunglah di organisasi karena tidak semua orang itu punya kesempatan, tidak semua orang itu punya waktu, dan tidak semua orang itu bisa di posisimu. Jadi manfaatkan waktumu, manfaatkan kesempatanmu, terus ciptakan ide-ide dan gagasan terutama di organisasi. Karena ketika kita berorganisasi dan non-organisasi itu sangat jauh berbeda. Dari mulai public speaking, dari mulai jaringan, terus dari mulai kita merespon komunikasi itu sangat jauh berbeda. Nah, jadi ketika kita ada peluang, maka bergabunglah dari organisasi. Organisasi tidak memberikan apa-apa, tetapi dengan adanya organisasi kamu bisa berproses, kamu bisa mengenal apa itu dunia.
0: Oke, oke. Jadi banyak skill yang bisa kita temukan ya
1: dari organisasi.
0: Oke. Tidak cuma duduk-duduk aja sebenarnya.
1: Ya, kalau aku tuh kalau kita tuh nah, cuma ngurus organisasi, aku balik kegiatan, aku nyari mete, nyari pasangan, yo kebalik juga nggak. Tapi ketika ada kegiatan, minimal aku tuh harus jadi perlengkapan. Minimal aku tuh harus jadi konsumsi. Karena apa? Ketika kita balik ke dusun nggak, balik ke dusun, cek tenaga, balik ke desa gitu itu. Ketika kegiatan-kegiatan ada, oh kita nih ada pengalaman nih di organisasi. Dengan masa sekian ribu, konsumsinya butuh sekian, anggarannya butuh sekian, dan lain sebagainya. Itu salah satu ilmu. Itu ilmu-ilmu sosialnya itu. Enggak?
0: Minimalnya acara 17-an di dusun.
1: Nah, itu enggak. Minimal 17-an. Ya, itu kan.
0: Atau maulid nabi.
1: Maulid mungkin. Nabi, Isra Mi'raj. Ya,
0: kan, kan, biasanya kan di dusun heboh acara-acara
1: heboh itu enggak heboh. Karena terutama kami itu biasanya setiap tahun itu ada gerakan-gerakan pengabdian masyarakat. Okay. Kemarin itu juga di S3T itu kan kolaborasi juga kan. Pengabdian masyarakat, terus Isra Mi'raj ini adalah nanti itu bahasanya itu kita silaturahmi sekalian juga berkomunikasi mengenai kampus. Karena kampus kita juga masih baru ingat.
0: Oke, gimana? Di situ berarti untuk mahasiswanya ada yang apa aja nih?
1: Kalau prodi ya, dia tuh ada lima.
0: Tinggal. Oh, ada lima ya.
1: Lima. Ada yang ekonomi syariah, perbankan syariah, hukum tata negara, PAUD, PGMI. Nah, memang ini lagi diperjuangkan menjadi institut ya. IAINU lah tuh,
0: apa,
1: institut.
0: Apa tuh panjangnya itu?
1: IAINU tuh institut
0: agama.
1: Agama Nahdlatul Ulama. Okay. Jadi IAINU. IAINU, Institut Agama Nahdlatul Ulama, kayak itu universitasnya. Kalau di Surakarta kemarin, keberangkat kemarin itu namanya UNU. Itu Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.
0: Oh, berarti itu bakal ada jenjangnya.
1: Ada jenjang, ingat.
0: Jangan stay di sana aja, naik terus.
1: Naik terus, kita jadi sekolah tinggi, institut, baru jadi universitas.
0: Oke. Keren. Semangat, sukses terus untuk Stisnu.
1: Amin.
0: Oke, sekarang semester 6 ya. Oke, berarti udah OTW, enggak tugas akhir.

0: itu tidak menghambat sebenarnya.
1: Tidak menghambat sebenarnya.
0: Balik-balik ke orangnya lagi. Yo. Bisa menggunakan peluang itu dengan baik atau tidak. Nah,
1: kadang-kadang malas tadi nggak. Alasannya capek organisasi lah. Besok lagi kuliah ini lagi. Yo. Itu sebenarnya rasa malas itu. Dan memang kalau di semester-semester akhir ini terasa nggak?
0: Terasa malas.
1: Terasa malas. Terasa malas. Besok bela bimbingan itu. Besok bela nemu dosen ini. Lah terasa. Padahal. Yo, dari awal tuh menggebu-gebu kan. Ngapo dia akhir-akhir ini lah mulai melemah, menurun gitu
0: nah. Oke. Nah, jadi kalau dari Dong Alpin sendiri kira-kira ado apa harapannya untuk Stesno ke depannya?
1: Yo, harapan untuk Stesno ke depannya semoga Stesno itu menjadi wadah untuk belajar, mencetak kader-kader, mencetak mahasiswa-mahasiswa ekonom-ekonom yang hebat, hukum yang hebat itu kan. Tenaga pendidik yang hebat. Jadi kalau sekarang ini kita meniti dari awal, maka Alvin selalu yakin 5 tahun 10 tahun ke depan Stisnu bakal besar dan bakal dikenal oleh banyak orang.
0: Oke. Jadi ada senang segalanya itu tadi obrolan kita kayak narasumber kita yang luar biasa ini ada Alvin Juliandi. Oke.
1: Juliandi.
0: Oh, Juliandi. Oke, aslinya orang mana kok dong?
1: Aslinya orang Seluma.
0: Seluma di mananya?
1: Selumanya itu kita di Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma ingat.
0: Oke. Nah, di sana segalanya mungkin ada orang Seluma tadi. Ada yang dengarkan juga mungkin kan bisa bangga lah dengan salah satu pemuda Seluma. Bujang.
1: Bujang Seluma.
0: Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu di sana segalanya perjumpaan kita malam hari iko kayak narasumber kita kayak Donga Alpin karena memang mengingat waktu itu sudah menunjukkan pukul 20.57 udah waktunya kita pamit undur diri dari ruang dengar adik sana segalanya dan kami mengucapkan terima kasih untuk adik sana segalanya yang udah bergabung udah dengarkan mungkin dan juga untuk Donga terima kasih Donga
1: ya sama-sama. Udah
0: gak mampir nih di studio RRI Perempat Bengkulu kan meluangkan malam minggunya
1: asli
0: mungkin mengganggu apa yo ngedate-nya tidak?
1: Tidak, aman-aman ngeriting, aman.
0: Memang lagi tidak ada jadwal date ya?
1: Memang lagi tidak ada jadwal date.
0: Oke, terima kasih ya dong ya, pokoknya lah ngobrol-ngobrol lah kayak kami sama Desa Segalonyo. Dan untuk Desa Segalonyo tetap stay yo di RRI Perempat Bengkulu karena setelah ini kita bakal ada request lagu daerah. Dan terima kasih Segalonyo, Desa Segalonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vene. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini...
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, abang. Gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah baik. Ini dengan Bang Bagas ya.
1: Ya betul. Kita sama Bagas malam ini ya bang.
2: Jadi malam minggu ini acara lagu apa nih?
1: Senandung Merah Putih ya bang. Lagu Bengkulu.
2: Oh lagu Bengkulu. Lagu Bengkulu udah tahu nih lagunya. Jadi abang Bagas yang pilihkan lagunya ya.
1: Oke boleh. Siap salam laksanakan.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Baga, selamat malam, selamat menikmati, sehat selalu.
1: Siap.
2: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Bayah Puput, ada dari yang pertama hingga yang terakhir. Ini penelpon yang keberapa ya?
1: Baru pertama Bang ini, baru pertama.
2: Oh, yang pertama.
1: Betul.
2: Ya. Ya, jadi yang kedua, berikutnya yang kedua, dari yang kedua. Siap. Hingga yang terakhir ya, salam semua ya.
1: Laksanakan.
2: Sampai terkecuali Bagas, selamat malam, selamat malam. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam abang, terima kasih sudah absen. Nah di sana kau sudah hadir ya. Ada abang Hamzah Yusuf yang di Jambi. Minta lagu, bebas ngikut. Bolehlah kita kasih lagu. Oke, ini sudah ada di sana. Ada Sekundang Setungguan. Jadi pada sana sekalonya pengen dengerin. Jangan lupa ditemani sama Bagas sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.
3: 91,7 FM. Pro 4 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ada sana kau sudah hadir, ada Bang Riko di Tanah Patah yang mampir juga di acara Senandung Bumi Merah Putih, request lagu Bahasa Rejang, Telagu Tujuak Warno. Salamnya buat Hamzah Yusuf di Jambi, Ayah Puput, Mak Dadang, Pak Nasrul, dan Sisi di Palembang. Semuanya aja untuk Inga Miranti, selamat berlibur karena tidak hadir malam kau, ya Bang. Mungkin lagi capek mungkin ya, karena jadwal yang lumayan padat ya nyom Inga Mirantinya. Jadi terima kasih Bang sudah mampir, lagunya bagi siapkan dahulu. Terima kasih untuk Bang karena sudah mampir dan juga sudah mendengarkan Perempat Bengkulu. Dan dari sana ada lagu Pantai Malabru dari Junet, Arye, dan Febri.
1: Perempat FM. Perempat FM.

0: Adik sana, membaca buku seringkali dianggap sebagai hobi yang sederhana. Namun, di baliknya tersimpan kekuatan luar biasa yang mampu membuka jendela dunia dan memperkaya kehidupan kita. Dari halaman-halaman buku, kita bisa menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah terjamah, bertemu dengan karakter-karakter inspiratif, dan menyelami ide-ide baru yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Manfaatnya jauh melampaui sekedar hiburan. Membaca adalah investasi jangka panjang untuk perkembangan diri. Secara kognitif, membaca terbukti meningkatkan fungsi otak. Aktivitas ini melatih kemampuan berpikir kritis, memperkaya kosakata, dan mempertajam daya ingat. Otak kita dipaksa untuk memproses informasi, menghubungkan ide-ide, dan membangun narasi, layaknya otot yang terus dilatih. Selain itu, membaca juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur, memberikan pelarian yang menenangkan dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, membaca memperluas empati kita. Dengan menyelami kisah dan perspektif orang lain, kita belajar memahami berbagai emosi dan latar belakang yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan dunia sekitar. Jadi adik sana, luangkan waktu sejenak, ambil buku favoritnya adik sana yo, dan juga rasakan sendiri bagaimana setiap halaman membuka peluang baru untuk kita tumbuh dan berkembang. Jadi info seperti kau bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Rencana pemangkasan dana desa tahun 2026 yang menjadi perhatian para kepala desa di Bengkulu Utara, yaitu dana desa yang sebelumnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan program di desa, sebagian besar kini dialokasikan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Secara nasional, pemerintah mengalokasikan 58,03% total pagu dana desa tahun 2026 untuk kebutuhan terkait program Kopdes Merah Putih. Ketua Asosiasi Kepala Desa Indonesia atau Aksi Provinsi Bengkulu Sarkawi menilai pemangkasan ini sangat berdampak langsung terhadap ruang fiskal desa, terutama bagi desa yang belum dapat membangun gerai Kopdes Merah Putih, dikarenakan tidak memiliki lahan yang memenuhi kebutuhan pembangunan. Menurut Sarkawi, saat lebih dari 100 desa di Bengkulu Utara belum dapat membangun gerai Kopdes Merah Putih karena terkendala lahan. Namun di sisi lain, desa-desa tersebut tetap mengalami pemotongan anggaran desa. Aspirasi terkait pemangkasan dana desa ini telah disampaikan oleh Asosiasi Kepala Desa Indonesia bersama organisasi kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia. Audiensi telah dilakukan dengan sejumlah pihak diantaranya Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi hingga DPR RI. Kabar berikutnya, rencana program beasiswa SDM sawit tahun 2026 kini memasuki tahap penetapan penerima. Para peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi dapat mengecek status penerimaan melalui situs resmi Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Dari Bengkulu Utara, sejumlah 105 calon penerima yang berhasil melanjutkan seleksi hingga tahap wawancara. Meski hasil seleksi telah diumumkan, Dinas Perkebunan Bengkulu Utara belum menerima informasi resmi mengenai beberapa peserta asal daerah yang akhirnya dinyatakan lolos. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Kusno, menyebut pemerintah daerah masih menunggu data resmi dari PDP maupun Kementerian Pertanian. Kondisi ini membuat peserta yang telah mengikuti seleksi dapat memantau hasilnya secara mandiri melalui sistem yang telah disediakan. Cari kolain info kabar kita untuk pukul 22 waktu di Sawarata di sana. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Suasana di era digital saat ini, judi online atau yang biasa disebut judol semakin marak di tengah masyarakat. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet, siapapun bisa terjerumus dalam aktivitas yang tampak menyenangkan di awal, namun menyimpan bahaya besar di baliknya. Judi online bukan hanya soal permainan dan taruhan, tetapi juga tentang risiko keuangan, mental, dan sosial yang nyata. Jadi, jika di sana ada beberapa ancaman nyata, yaitu tentang bahaya judi online. Yang pertama, ketergantungan atau kecanduan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah kecanduan. Sistem permainan yang dibuat untuk terus memancing adrenalin dan harapan menang membuat pemain sulit berhenti. Lama-kelamaan, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk berjudi, bahkan mengabaikan pekerjaan, keluarga, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, kerugian finansial. Tidak sedikit orang mengalami kebangkrutan karena judi online. Harapan untuk menang besar seringkali mendorong seseorang untuk terus memasang taruhan, bahkan menggunakan uang pinjaman atau menjual aset berharga. Kerugian demi kerugian justru memperburuk keadaan dan memicu lingkaran setan uang atau utang. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Stres, cemas, rasa bersalah, dan depresi adalah dampak psikologis yang umum dialami oleh pecandu judi. Saat kalah, mereka merasa frustasi dan putus asa. Saat menang, timbul euforia semu yang hanya bertahan sesaat. Kondisi emosional yang tidak stabil ini bisa berdampak serius terhadap kesehatan mental jangka panjang. Yang keempat, rusaknya hubungan sosial dan keluarga. Kecanduan online juga kerap menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan sosial. Banyak kasus perceraian, pertengkaran rumah tangga, hingga tindakan kriminal yang berawal dari masalah keuangan akibat judi. Selain itu, pelaku juga bisa dijauhi oleh teman atau lingkungan karena dianggap tidak dapat dipercaya. Yang kelima, potensi tindak kriminal. Untuk menutupi kerugian, tidak sedikit orang yang nekat melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga pemalsuan. Judi online juga kerap dikaitkan dengan jaringan kejahatan terorganisir dan praktik ilegal lainnya, seperti pencucian uang. Yang keenam atau terakhir, melanggar hukum. Di Indonesia, segala bentuk perjudian termasuk judi online adalah tindakan ilegal dan dilarang oleh hukum. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, situs-situs judi online umumnya tidak memiliki izin resmi dan tidak menjamin keamanan data pribadi penggunanya. Jadi info selengkapnya bisa adik sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Ngeri banget deh.
1: Ngeri-ngeri apa sih?
0: Itu, denger gak? Lagu itu.
1: Bentar-bentar. Oh, Lingcir Wengi.
0: Ih, abang, jangan dibilang dong. Ngeri tahu.
1: Enggak kok. Gini nih sejarahnya. Jadi dulu lagu aslinya ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1450 Masehi. Nah, Sunan Kalijaga ini memang terkenal banget bukan cuma seorang wali, tapi juga budayawan. Sang Sunan sering tuh menggunakan budaya dan tradisi Jawa untuk mengenalkan agama Islam kepada orang-orang Jawa di zaman dulu. Dan akhirnya terciptalah Kidung Lingsir Wengi ciptaan dari Sunan Kalijaga ini. Tuh, ternyata jauh kan dari kesan horor dan mistis. Bahkan aku juga pernah tuh baca di brilio.net. Katanya lagu ini biasa dinyanyikan malam-malam setelah sholat malam ataupun ibadah malam yang isinya menyiratkan doa kepada Tuhan. Tujuannya cuma satu, yaitu meminta bantuan dan perlindungan dari Tuhan atas hal-hal buruk dan juga menolak bala.
0: Oh, malah ternyata baik dan positif ya, Bang?
1: Iya. Udah yuk, tidur lagi.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh, sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Adik sana, jadi demikianlah untuk siaran sepanjang hari ini. Saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri untuk edisi 19 September 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Penggulu program 491,7 FM Suara Budaya Nusantara. Selamat malam, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 4 Bengkulu FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Minggu tanggal 20 September 2026. Selamat pagi segalanya di sana, selamat menyaksikan siaran kami hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

pencerah jiwa. Mana yang diprioritaskan? Seorang guru di depan siswanya memulai materi pelajaran dengan menaruh toples yang bening dan besar di atas meja. Lalu sang guru mengisinya dengan bola tenis hingga tidak muat lagi. Beliau bertanya, "Sudah penuh?" Siswa menjawab, "Sudah penuh." "Oh, tunggu-tunggu." Lalu sang guru mengeluarkan kelereng dari kotaknya dan memasukkan kelereng itu ke dalam toples tadi. Kelereng mengisi sela-sela bola tenis hingga tidak muat lagi. Guru bertanya, "Sudah penuh?" Siswa pun menjawab, "Sudah." Kemudian sang guru memasukkan pasir pantai ke dalam toples yang sama. Pasir pun mengisi sela-sela bola dan kelereng hingga tidak bisa muat lagi. Semua sepakat kalau toples sudah penuh dan tidak bisa dimasukkan lagi ke dalamnya. Terakhir sang guru menuangkan secangkir air kopi ke dalam toples yang sudah penuh dengan bola, kelereng, dan pasir. Sang guru kemudian menjelaskan, "Hidup kita kapasitasnya terbatas seperti toples. Masing-masing kita berbeda ukuran toples.

Bola tenis adalah hal-hal besar dalam hidup kita, yakni tanggung jawab terhadap Tuhan, keluarga, serta hal-hal yang utama. Kelereng adalah hal-hal yang penting seperti pekerjaan, kendaraan, sekolah anak, gelar sarjana, dan lain-lain. Pasir adalah yang lain-lain dalam hidup kita, seperti olahraga, rekreasi, dan hobi. Jika kita isi hidup kita dengan mendahulukan pasir hingga penuh, maka kelereng dan bola tenis tidak akan bisa masuk. Berarti hidup kita hanya berisikan hal-hal kecil. Hidup kita habis dengan rekreasi dan hobi. Sementara yang utama, Tuhan dan keluarga terabaikan. Jika kita isi dengan mendahulukan bola tenis, lalu kelereng dan seterusnya, maka hidup kita akan lengkap. Berisikan mulai dari hal-hal yang utama, hal-hal penting, dan hal-hal yang menjadi pelengkap. Karena itu kita harus mampu mengelola hidup secara cerdas dan bijak, tahu menempatkan yang prioritas dan mana yang pelengkap. Jika tidak, maka hidup bukan saja tidak lengkap, bahkan bisa tidak berarti sama sekali. Lalu sang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Adakah di antara kalian yang mau bertanya?" Semua siswa terdiam, karena sangat mengerti apa inti pesan dalam pelajaran tadi. Namun tiba-tiba seorang murid bertanya, "Apa arti secangkir air kopi yang dituangkan tadi?" Sang guru menjawab sebagai penutup, "Sepenuh dan sesibuk apapun hidup kita, jangan lupa masih bisa disempurnakan dengan bersilaturahim sambil minum kopi dengan tetangga, teman, sahabat, dan kerabat. Saling bertegur sapa, saling senyum bila berpapasan, tidak saling mencurigai, tidak saling hibah apalagi fitnah, tidak saling menyakiti, dan tidak saling menjatuhkan demi jabatan, tetapi saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa. Betapa indahnya hidup ini. Semoga kita bisa istiqomah senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sana kaum muslimin yang mendengarkan siaran RRI Perompek Bengkulu dalam acara hikmah pagi ini. Dan Arfa Rahman akan berbagi ilmu sedikit. Semoga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami inginkan negeri di sana yang belum salat subuh segera tunaikan salat subuh. Salatlah sebelum kita disolatkan. Ambillah wudu. Ambil wudu di sana. Wudulah dulu. Salatlah dua rakaat salat subuh. Tidak akan rugi. Tidak akan salah. Siapa pun kamu yang mendengarkan siaran kami ini, apalagi yang belum pernah sholat mulai pagi ini, minta tolong di sana, sholatlah. Akan membuat tenang. Sekolah tidak sekolah kita, sekolah tidak sekolah kita, selama ini kita banyak dosa, sujudlah kepada Allah, sholatlah. Tidak baca dengan orang-orang. Tidak ada kita dapat baca. Acak kamu hafal alhamdulillah al-fatihah jadilah. Rukuk sujud ndik bebacon ni dengar pun. Yang penting alhamdulillah al-fatihah kau hafal. Al-fatihah tu alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai selesai. Suku apa lah suku? Ajak bini kita di sana. Ingatkan bini kita, ingatkan suami kita, anak kita. Salat. Insyaallah tenang. Selamat dunia wal akhirat. Bagi kau di sana, kita akan baca surah An-Naba. Kita tidak tahu artinya apa An-Naba, surah An-Naba. Yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Apa itu di sana? Berita besar itu hari kebangkitan. Masya Allah. Alladzihum fihi mukhtalifun, yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla say'alamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla say'alamun, sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Dua kali yang disana dikecewakan Allah. Alam naja'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hampar? Kata Allah. Wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pasak. Jadi di sana kita kalau dah ada gunung, goyang bumi kita. Wa khalaqnakum azwaja, kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Ini ada di sana gitu. Berpasang-pasangan gitu. Sepasang lanang tino, lanang tino. Berpasang-pasangan, kalau pasangan namanya pasangan itu lanang dengan betino. Kini ada juga lanang di sana, lanang dengan lanang. Tino dengan tino. Nah, itu lanang Allah, azab Allah itu lanang. Waj'alna naumakum subata, kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Allahu Akbar. Bayangkan di sana. Lok mano kita pajak tidur tu di sana? Lok mano kita pajak tidur? Cuba bayangkan kita ndak pajak tidur. Ada orang ndak pajak tidur semalam, dua hari, dua malam aja di sana. Ois. Lanang usah kita di sana. Ais kata kita lok mano tidur. Ada hal yang membuat kita pajak tidur itu Allah. Waja'alna naumakum subata, kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Waja'alna layla libasa, kami menjadikan malam sebagai pakaian. Masya Allah, dalam kajian kudusan. Waja'alna nahara ma'asya, kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
Wa baina fawqakum sab'an syidada, kami membangun 7 langit yang kokoh di atimu. Pucuk gitu, nyelam ya, 7 lapis langitku. Wa ja'alna syuraja wahaja, kami menjadikan pelita yang terang benderang. Apa dari sana? Matahari. Wa anzalna minal mu'asyirati ma'an sajjaja, kami menurunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan deras. Nah, alhamdulillah di sana malamku tadi lah hujan gitu. Sejak maghrib sampai kenggut ke subuh nih, Bengkulu, kota Bengkulu, di sekitarnya lah hujan. Berkah, insya Allah berkah. Linukhrija bihi habba wa nabata, agar kami menumbuhkan dengan biji-bijian tanam-tanaman. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Inna yawmal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan Allah. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Apa itu di sana? Hari waktu yang telah ditetapkan Allah tadi, yaitu hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Wis, kalalah sangkakala ditiup. Berserak gitu. Wa futihati sama'u fakanat abwaba, langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, gunung-gunung pun dijalankan, maka ia menjadi seperti fata morgana, gunung itu terbang. Alalah kiamat lah. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan tempat mengintai bagi para penjaga neraka. Jadi neraka jahanam itu merupakan tempat mengintai

mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Na'udzubillah. La yazuquna fiha bardaw wa la syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Lamu tinggal senang. Tidak lindap, panik terus. Tidak pula dapat minum. Bukan sahih di sana. Woi, yang ada di sana kalau baca kita masuk neraka. Bertobat kita kepada Allah. Illa hamimau wa ghassaqan. Selain air yang mendidih dan nanah. Dalam neraka tu dik bediu minum di sana. Air hangat mendidih galau nanah. Selama-lama di sana dipanggang di air mendidih, kitun dik mati-mati, nanah banyak, air angat-angat, kitun dik kahusan. Bayangkan dari sana, dalam neraka. Jazak awifako, sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu layar juna hisaba, sesungguhnya mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka benar-benar mendustakan ayat kami, kata Allah. Astaghfirullahalazim, kita bersujud kepada Allah. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab catatan amal manusia. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Oleh karena itu rasakanlah tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Inna lilmuttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa ada kemenangan surga. Yang bertakwa di sana yang banyak amal. Ada iqa wa a'naba. Maka kalau kita masuk surga kelak di sana ada kebun-kebun. Ah, kebun anggur. Kebun anggur di sana alangkah lemahnya gitu. Wa kawaiba atroba. Gadis alap-alap di sana yang subur dengan kitu. Jadi kitu kelak dapat kebun anggur, cakap kebun buah-buah. Ada pula gadis yang alap-alap subur dengan kitu. Alangkah lemahnya di sana kelak. Wa ka sang bihaqa. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Tinggal minum di sana itu kelak. La yasma'una fiha lawaw wala kizzaba. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Hal itu sebagai balasan pemberian yang banyak dari Tuhan. Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba. Yaitu Tuhan memelihara langit bumi, apa yang telah ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih. Mereka tidak memiliki hak berbicara dengannya. Yauma yakumur ruh wal malaikah soffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersap-sap, mereka tidak bicara kecuali yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia mengatakan yang benar. Dzalikal yaumul haqqo faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang hak pasti terjadi. Siapa yang mendaki keselamatan niscaya menempuh jalan kembali kepada Tuhannya dengan beramal saleh. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'uma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu azab yang dekat pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Nah, di sana inilah hikmah bagi kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat menggugah hati kita ini. Bertobat kepada Allah. Semoga kita dimasukkan Allah dalam surga. Allah jauhkan.

pencerah jiwa. Cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang, kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu, teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah. Tapi sudah pasti yang terbaik."

Ada sana pasien talasemia yang menjadi transfusi darah secara rutin tidak hanya membutuhkan pasokan darah aja, tapi terapi untuk mengendalikan kadar zat besi dalam tubuh. Kondisi ini terjadi karena transfusi darah berulang dapat menyebabkan zat besi ikut menumpuk di dalam tubuh pasien. Kepala Bagian Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu, Dr. Magfira Awal Fitri, mengecek obat penurun zat besi menjadi salah satu kebutuhan pasien talasemia yang mendapatkan transfusi secara berkala. Selain darah itu, biasanya anak talasemia butuh OB untuk menurunkan zat besi. Pengecekan talasemia terjadi karena adanya gangguan pada pembentukan globin, sedangkan kandungan zat besi dalam hemoglobin pasien tidak mengalami kekurangan yang sama. Sementara di sana, informasi lainnya kami sampaikan. Kasus demam berdarah denyut DBD pada tahun 2026 di Kabupaten Kawah kembali bertambah. Berdasarkan data Jak Dinas Kesehatan setempat, pada bulan Juni terdapat 24 kasus DBD, namun di bulan September ko bertambah menjadi 31 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur Sapuan Elias Nyengecek, sejak 31 warga telah terkonfirmasi positif penyakit DBD, ini tidak ada yang sampai menyebabkan meninggal dunia. Kini masih ada sebagian pasien yang masih menjalani perawatan. Nah, di sana sekian kabar gitu kami sampaikan. Saya Udang Arfa Rahman, selamat pagi dan selamat menikmati libur hari ini.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan sarip. Habib dan Syarifah kan.
2: Syarifah
1: turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Nah, merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: tuduh main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore istan jam 5 berangkat selfie, anak saya itu disuruh pulang kasih tahu di kampung saya dipenjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan gitu. Kalau jangan aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upayanya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali, PK itu pemeriksaan ulang. Dari awal lagi. Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
4: Memang waktu

0: pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
1: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
2: Untuk penegak hukum itu, itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
3: Alasan ini yang terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tanggung jawab? Anggota dewan bisa tanggung jawab. DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, entah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
1: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
4: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00% kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
1: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
5: Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
1: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.

0: Prompare FM.
1: Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Terima kasih masih bersama kami di Berendo Pagi dengan Dang Arpa Rahman. Sementara pukul 6 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Nah, di sana berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi Bengkulu Utara dari tahun 2006 kok, terhitung sejak bulan Januari sampai bulan September tercatat ada 146 calon pekerja migran Indonesia ataupun CPMI lah mendaftar. Jadi jumlahku menunjukkan bahwa minat masyarakat Bengkulu Utara untuk jadi pekerja migran cukup tinggi, sehingga Kabid Perluasan Kesempatan Kerja Desa Ketrans Bengkulu Utara Marni yang ngecek di tengah tingginya minat menjadi pekerja migran, pihaknya juga mencatat ada 13 pekerja migran asal Bengkulu Utara yang mengalami deportasi. Jumlah deportasi itu terjadi sepanjang bulan Januari hingga awal bulan September 2026. Nah, jadi rinciannya di sana baca-baca selengkapnya di rri.co.id. Jadi kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi pekerja itu sendiri. Maka dari itu, setiap calon pekerja migran diupayakan melalui proses pendaftaran, pendaftaran, verifikasi sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Jadi proses verifikasi juga melibatkan pihak keluarga maupun saksi sebagai bagian dari penguatan pengawasan administrasi. Langkah itu dilakukan untuk memastikan calon pekerja ditempatkan melalui prosedur resmi, sekaligus mencegah risiko yang dapat muncul dari penempatan secara non-prosedural. Nah, informasi yang saya sampaikan dari rri.co.id.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Pro 4 FM.

Di sana, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan memastikan ketersediaan BBM di Provinsi Bengkulu mencukupi meski antrian kendaraan untuk mendapatkan bio solar masih terjadi di sejumlah SPBU. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumaksel Rusminto Wahyudi hari Jumat kemarin nyengecek penyaluran Pertalit jalan lancar, sementara antrian bisolar yang masih terjadi di beberapa SPBU antara lain dipengaruhi peningkatan konsumsi, termasuk adanya kecenderungan peralihan sebagian konsumen jak BBM diesel non-subsidi ke biosolar seiring disparitas harga. Mengecekan Pertamina terus menjaga kecukupan pasokan melalui pemantauan stok di SPBU serta kesiapan operasional VL Terminal Pulau Bai. Untuk memperkuat ketahanan stok, tambahan pasokan biosolar sebanyak 3.000 kiloliter melalui SPUB Data Sirilo sedang dalam proses bongkar. Sementara di sana, kabar lainnya, pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu kini masih mengkaji ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk pengembangan kawasan tempat pembuangan akhir air subakul. Perluasan lahan TPA subakul Kota Bengkulu kini sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya mengantisipasi penumpukan sampah di kawasan tersebut hingga beberapa waktu ke depan. Sekian kabar kita, pukul 7. Saya Udang Arafah Rahman, selamat pagi dan salam budaya.